0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru barengan Kinos Gina.
1: Halo.
0: Sekarang waktunya kita untuk pamit nih sahabat suara.
1: Kok cepet banget udah pamit aja?
0: Loh, sekarang ini jam berapa sih?
1: Lah, aku tadi kemana nih?
0: Sorry. Soalnya kalau aku nih, kalau buat gue ya, kalau ngeliat cewek cantik emang lupa waktu.
2: Di Instagram kan?
0: Iya.
1: Bukan aku ya. Oh, kirain aku udah mau GR tadi barusan. Ternyata bukan.
0: Ya kamu lah, Nul. Di dunia ini wanita cantik itu cuma satu.
1: Masa?
0: Nyokap gua.
1: Oh, tetap bukan aku ya. Oh, ya enggak apa-apa, enggak masalah sih gue liatin Rizky.
0: Tapi

0: Rok siapa?
1: Lah terus apa dong?
0: Ya kan suara-suara di luar juga banyak.
2: Iya, dari studio sebelah TRL kan terus
0: suara. Dibuka pintunya si Anton kalau siaran.
1: Begitu ya ampun, iya. Tega banget jadi orang.
0: Itu apa? Tuh karena aku tidak mau membangunkan kamu. Nabi Muhammad aja.
1: Bodoh amat. Kebanyakan pakai filosofi itu. Gue kebanyakan telat dalam kerjaan gue, Rizky.
0: Aduh, sama-sama udah rencana kemana nih weekend ini? Silakan di absen ya, 0816-114-1014 sambil request lagu. Jangan yang lagu-lagu lama lah, please lah. Biar seger gitu.
1: Kalau ini ada Kakak Butet Batubara, cuma mau titip salam aja katanya buat Chenmi Sarudin, Lina Batubara, Kiki Batubara. Oh, ada yang requestnya, request lagu Glenn Batubara kalau nggak salah ya. Buat yang bawain, saya doakan selalu sehat.
0: Amin.
1: Salam kenal. Terima
0: Amin.
1: Kasih Kakak
0: salam
1: Butet.
0: Salam kenal Kakak Butet. Ini ada request dari Nancy.
1: Kok 7.15? Ini WhatsAppnya jam 7.15. Iya. Niji dong hapus aku, gue lagi di jalan pulang nih. Hah? Lah kan harusnya berangkat kerja.
0: Abis nganter bocah di jalan pulang.
1: Oh gitu. Ya kan? Ada lagi dari request lagu Andra and the Backbone, sempurna dong. Karena kita selalu berusaha untuk sempurna. Salamnya buat semua aja. Salam mendekati weekend.
0: Terima kasih.
1: Ini Acus ya tadi ya.
0: Ini Acus ya.
1: Oh iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Menurut gue ya, kalau dibilang mendekati weekend, Jumat tuh udah weekend menurut gue. Kalau Sabtu itu bukan weekend buat gue. Karena otak gue udah hari Senin.
1: Minggu
0: entah
1: kali.
0: Kenapa. Iya kalau minggu otak gue tuh udah Senin. Jadi menurut gue minggu tuh udah nggak weekend.
1: Iya, jadi kalau aku tuh berasanya kalau udah kalau misalnya Jumat udah di waktu asar gitu jam 4
0: baru berasa weekend ini.
1: Berasa weekend. Nanti kalau hari Minggu begitu ketemu jam 4 sorean lagi, itu udah berasa kayak weekdays lagi.
0: Betul
1: aku.
0: Banget. Gitu. Pagi Bang Nos, Kak Gina, aku Evan. Request lagunya Peter Pan, cobalah mengerti.
1: Cobalah mengerti.
0: Lagu aku khususkan buat pemerintah agar mengerti keadaan rakyat. Anjay.
1: Itu dia, biar enggak apa kali hidup ini, biar enggak apa kali hidup ini. Sehat terus Bang Nas Kagin gitu. Ya maksudnya biar hidup ini tuh membaik gitu loh.
0: Emang ya, selama kan? Ini enggak baik ya?
1: Ya, menurut aku sih.
0: Enak zamanku toh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.

0: Begitu juga pembukaan Tapenas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Cobalah berhenti.
1: Ih, pas banget. Kayak video yang barusan aku lihat tuh dari sahabat suara juga.
0: Siapa sih?
1: Cobalah berhenti. Kebetulan kalau dia bisa jawab, saya juga lagi berhenti beneran ini dari Hadirot. Hadirot bener tuh, yeah, salam kenal dari Hadirot, pendatang baru dari Grogol.
0: Welcome to the club Hadirot.
1: Welcome to Iswara. Kamu berada di jalur yang tepat. Itu dia.
0: Yang dengerin lagu, radio lain berarti?
1: Ya, aku nggak bilang nggak tepat sih, tapi memang poinnya 7 lah. Kalau kita poinnya 10 gitu, iya. Request lagunya Ariel Noah. Ah, tadi udah diputer ya? Tadi Peter Pan ya? Senang dengar suaramu lagi. Tadi Noah, tadi Peter Pan.
0: Noah, udah Noah dong. Kalau Peter Pan tuh yang buka dulu topengmu, itu Peter Pan.
1: Ya, Hadirat, selamat macet-macetan ya. Dengerin lagu yang lain lagi aja ya. Nanti besok-besok request lagi ya.
0: Selamat pagi, selamat menempuh kemacetan buat Hadirat dan juga semua sahabat suara
1: macet
0: yang
1: ya,
0: pagi
1: ya
0: hari ini kena macet. Kayaknya, tapi entah kenapa pagi hari ini gue sama Gina gak terlalu kena macet.
1: Iya loh, kita sekarang kalau hari Jumat tuh kayaknya jalanan agak lebih lengang ya.
0: Ya karena WFH kan.
1: ASN masih WFH.
0: Masih gak ya? Masih gak sih sahabat suara?
1: Masih sih, Mas. ASN masih gak sih? Harus. Ya, dia yakin gak yakin deh ya kan.
0: Sekarang mau nanya jangan ke si Buluk dah.
1: Iya, suka gak beres. Kayak pokoknya aku semenjak lagu latinya dari Weird Genius, aku ingat terus itu.
0: Iya, dibilangin latinya Weird Genius, dibilang tahun 2015, semenjak itu kita gak percaya sama Buluk.
1: Iya, taunya ternyata 2020, jauh banget loh. Ada teman-teman Iswara, selamat pagi Kinas dan Gina. Aku Herni, Singapura.
0: I wanna go there.
1: Iya, kita gak jadi-jadi jualan sate di sana ya. Mau request lagu Gelora Asmara dari Groove Bandit. Karena hari ini ulang tahunku. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Makasih ya, ulang

0: Happy birthday.
1: Sehat, panjang umur, sehat terus, pokoknya bahagia dunia akhirat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Sekarang ada assalamualaikum Kak Gina Kinos, Kak Indra Buluk. Iya, karena
1: soalnya Gundam.
0: Iya, ngirim
1: foto Gundam.
0: Semua kru Wisma MRA, kumi lagi di rumah, lagi jadi freelancer. Mau kirim salam buat Ricotta Fresca. Tolong bilangin kumi love Fresca, makasih.
1: Asik.
0: Kumi ini, apa orang-orang di sekitarnya juga kok nama-namanya nama-nama anime? Anime juga ya?
1: Mana ada sih Fresca, mana ada anime?
0: Lah namanya Ricotta Fresca, Mas. Ricotta Fresca.
1: Itu nama asli bukan sih?
0: Kome?
1: Kome adalah nama asli atau bukan? Sama Ricotta itu nama asli bukan?
2: Kome bukan nama asli.
0: Ternyata nama asli Komeng. Yang lain semakin ketinggalan.
1: Request lagunya
0: Uci nih.
1: Ini Uci selamat pagi. Request lagu lagu dari Discoria. Disco Maria.
0: Bukan. Discoria deh yang bisa bikin semangat menyambut weekend. Judulnya Krisye.
1: Oke. Okay.
0: Buat semua sahabat suara yang lagi perjalanan kantor, yang lagi di rumah semuanya deh ya. Hatur nun.
1: Semangat siaran. Terima kasih.
0: Terima kasih Uci.
1: Selamat pagi. Kita kok belum dengar ada Reti, ada Rina. Who else?
0: Lagi berjibaku dengan
1: ini kan Jumat ya?
0: Mungkin kemacetan atau berjibaku dengan urusan-urusan di rumah.
1: By the way, ini kan hari Jumat ya?
0: Iya.
1: Kok kita gak ngomong bahasa Inggris?
0: Nah itu dia.
1: Jumat is Friday day.
0: Kita abis ini kita
1: Friday ambil is English day.
0: Ya, abis ini kita talking English, you know.
1: After tuh, this one ya?
0: Iya.
1: Anjay.
0: Ada dari negeri Laskar Pelangi loh.
1: Mana?
0: Di TikTok tuh. Selamat pagi. Tapi gak dinamain dia.
1: Mana sih itu? Aku gak kebaca.
0: Itu di TikTok. Iya. Wah, abis dari dokter sendi, sekarang ke dokter mata ini kamu.
1: Kebanyakan sendi gurau sih.
0: Senda gurau.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan kartu merah yang diterima bek Bosnia Tarik Muharemovic pada awal babak kedua. Unggul jumlah pemain, Swiss tampil dominan dan mencetak 4 gol untuk meraih kemenangan perdana serta memperbesar peluang lolos ke fase gugur, sementara Bosnia harus menelan kekalahan pertama di turnamen ini.
1: Suara fakta.
0: Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harimas Siombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, sehingga total tersangka kini menjadi 6 orang. Glory diduga berperan mencari mitra SPPG, menjual titik dapur MBG kepada pihak tertentu, serta memanfaatkan akses yang diberikan mantan kepala BGN Dadan Hidayana dalam pengurusan titik dapur tersebut. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: suara sehat.
1: Sekarang banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata gak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
2: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
0: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa

0: 9,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: warga Indonesia, sahabat suara, masih suara seru barengan Kinos Gina. Boleh udahan gak sih ngomong bahasa Inggrisnya? Ternyata lelah ya kalau kita menggunakan bahasa yang bukan bahasa kita sehari-hari. Sama halnya kalau kita melakukan apapun, misalnya pekerjaan yang emang bukan bidangnya kita atau bukan di expertnya kita.
1: Iya Pak,
0: but capek loh ternyata ya.
1: In this economy we have to speak English. Ini masih aja semuanya iya. Pada ngomong.
0: Gak apa, kita habisin aja.
1: Beberapa loh.
0: Kita habisin sampai jam 9 nih.
1: Inggris.
0: Sampai jam 9 gak apa-apa.
1: Halo, ya. Good morning bro, Gina, Kinos, Indra.
0: Selamat pagi.
1: Enak buluk gak disebut. My name Dewa. From Bogor.
0: Yes.
1: I was born at Nederland, Belanda, behind Gandaria, New Kebayoran. Emang ada namanya Belanda? Now I'm living at Bogor since 2015. My hobbies and job, driver taxi online.
0: I'm really happy
1: and living
0: and enjoying
1: at Kemang, Bogor. Thank you all.
0: Pleasure. Thank you for Dewa.
1: Kita nggak lah masih ngomongin ini nggak sih? Masih ngomongin singkatan kan?
0: Iya, nickname bukan singkatan.
1: Ada Maca, si Indra. Hi morning Ibun and all Uncle Vintage.
0: Makasih
1: when
0: loh.
1: I was
0: dipanggil Uncle Vintage.
2: Thank
0: kita.
2: You Perumnas loh.
1: Thank you Perumnas. Perumahan umum dong.
0: When I was in elementary school, people used to call me Dora because my hairstyle look exactly like Dora's.
1: Jadi poni-poni ya. Pantai gitu.
0: Berhasil. Hore.
1: Mana peta.
0: Jadi berponi gitu. As I grew older, they started calling me Dindut. And Dindut. Now everyone calls me Maca. Kenapa Dindut?
2: Karena.
1: Because. Dina
0: ini endut.
1: Dina endut. Nah, tapi about macanya enggak dijelasin.
0: Iya, kenapa dipanggil maca? Gue masih enggak ngerti gitu. Tuh Dina, kenapa lu dipanggil maca ya? Lu suka minum maca?
1: Nah,
0: atau lu jualan maca?
1: Atau lu kalau tampil ijo semua nih sampai ke muka-muka.
0: Itu dia makanya.
2: Atau dia suka nyanyi maca mania.
1: Aduh,
0: kayak kicau. Tadi belum selesai, Pak.
1: Tadi dia request apa tuh? Request Ziva Magnolia.
0: Ziva Magnolia. Oke, tungguin aja
1: kata-kata.
0: Ya.
1: Kata-kata. Ada lagi ini. Halo. Good morning, Kasinas, Kagina, and everyone.
0: Pagi.
1: I hope you're doing Nia
0: Ratnasari.
1: I hope you are all doing well and staying healthy today.
0: Amin.
1: I'm Nia, currently on my way to Bekasi from Kalibata.
0: Okay.
1: A little story about me. When I was a child, my neighbors gave me a nickname Mimel. Because I love dressing up. Was a bit playful and dreamt of becoming a dangdut singer.
0: Oh, you like dangdut, yeah, Nia, yeah.
1: To this day, my childhood friends still call me Minel. While my colleagues usually call me Minel.
0: Kalau Minel, itu kan dia suka musik dangdut.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Minel, berarti dia suka apa, Nul?
1: Minel.
0: Atau dia, apanya yang mini?
1: Mini,
0: berarti minnya mini, ilnya
1: illness sakit dong. Jangan dong.
0: Mini upil, upilnya kecil-kecil berarti Nia nih. Ya.
1: Kalau aku sebut nih apa yang kamu maksud, bisa nggak kamu sapuin, hah? Bisa nggak aku tanya?
0: Bisa, aku semua bisa sapuin selama itu ada di kocak. Pasti harus bisa kita sapuin.
1: Koneksi cerita acak.
0: Yang mau ikutan kocak koneksi cerita acak, langsung aja WhatsApp yuk dari sekarang. Hashtag kocak KOCAK. Terus kirimin ke WhatsApp kita di 0816 114 1014.

0: 104 FM 10
1: salah
0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 101,4 oh, iya. FM 101.4.
0: Sekarang harus pakai itu ya, 101,4 FM. Soalnya masih sering banyak yang nanya ke kita, Kak, Kak Gina siaran sekarang ya? Kak Gina sekarang siaran sama Kak Kinos ya? Tapi ini radio mana sih gitu? Frekuensinya berapa sih? Masih ada yang enggak tahu gitu. Sampai kemarin bikin cutting stiker, gue dikasih cutting stiker Isuara, kagak ada no channelnya.
1: Frekuensi.
2: Karena kan Isuara kan sebenarnya udah punya frekuensi lama zaman dulu kan.
0: Iya.
2: Nah sekarang ganti gitu frekuensinya.
0: Iya.
2: Itu.
0: Iya. Sebenarnya frekuensi adiknya juga sih sebenarnya.
2: Nah itu untung kita masih satu frekuensi mas sampai sekarang. Aduh. Oke langsung kita ke kocak ya.
0: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak.

0: Kita sambit. Ini dia Kain Sutra.
1: Sambut, sambut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kain Sutra. Guten Morgen. Good morning. How are you Kain Sutra?
2: I'm fine, thank you.
0: Oh, why are you speak English?
2: No, Nuhun.
0: Why you speak English today?
2: Because
0: it's Friday.
2: It's Friday.
0: Friday is English day.
1: Nuhun, thank you.
0: Sampurasun. So, what is the story for today?
2: Jadi storynya adalah kita akan berperan menjadi orang yang suka gonta-ganti nama.
0: Oh.
2: Terutama nama panggilan.
0: Nama panggilan. Saya enak-enak ya ganti cerita
1: Kain
0: nama
1: Sutra
0: orang ya.
1: Bisa berawal dari bapak-bapak dulu nanti.
2: Boleh.
1: Kain Sutra ya.
2: Bisa gimana saya dong? Gimana saya?
0: Harus standby.
1: Iya.
0: Harus ready.
1: Harus ready.
0: Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya.
2: Pada suatu hari, ada orang yang ngerasa gak pede sama nama yang dia punya. Padahal nama itu
0: pemberian orang tua.
2: Dapatkan dari orang tuanya.
0: Iya, benar.
2: Susah payah sampai mikir gimana caranya biar namanya itu
0: bagus jadi doa.
2: Jadi yang dia suka memperkenalkan itu namanya kepada orang lain. Tentunya nama panggilan atau nama samaran. Dan nama yang pertama yang disebut dan terpikir oleh dia adalah
1: kan?
0: Supaya dia yang ngenalin enak ya. Dragon Fire.
2: Asik deh.
1: Dragon
2: biar kebarat-baratan. Ceritanya biar kebarat-baratan.
1: Naga berapi.
0: Dragon
2: Naga
0: Fire.
1: Iya.
0: Kenapa memilih nama Dragon Fire? Ibaratnya karena dari kecil dia terbiasa menonton Dragon Ball.
2: Oh gitu, bukan mulutnya bau dragon.
0: Bukan, bau naga. Bau naga.
1: Sikat gigi dulu makanya.
0: Supaya nama yang diperkenalkan itu kan menjadi first impression seseorang ya. Jadi biar kesannya begitu kenalan tuh aku terkesan tegas, galak, misterius.
2: Ya.
0: Antara ada dan tidak ada, tapi selalu membayang-bayangi. Dragon Fire ini pun akhirnya aku kenalkan kepada orang banyak, termasuk kepada seorang wanita yang tak sengaja kutemui di tempat sampah ya.
2: Tuh, dibuang.
0: Begitu
2: dia.
0: Aku kenalan sama dia, kamu siapa namanya? Aku Dragon Fire. Kamu namanya siapa?
1: Aku namanya siapa? Kok bisa mirip banget sih nama kita? Kalau kamu Dragon Fire, aku Pompa Dragon.
0: Wah, semburannya kenceng nih.
1: Dragon, iya. Mau coba enggak?
0: Maksudnya gimana?
1: Kan semburannya bagus. Kalau Pompa
2: kuat enggak?
1: Semburannya makanya kenceng. Coba dulu. Kalau misalnya enggak cocok, boleh dikembalikan. Kamu boleh panggil aku Pom.
0: Sebagai
1: pendekan
0: dari Pompa Dragon.
2: Pikir Pomarian sih.
1: Aduh Pomarian.
0: Anjing.
1: Nah, tapi kok kalau aku boleh memberikan masukan ya, kayak ada yang salah ya sama penampilan kamu ya. Kamu tuh udah keren banget namanya sebagai Dragon Fire gitu ya. Tapi kok ada yang ganggu mata aku, celana kamu tuh kayak...
2: Celana kamu tuh kayak... bolong tengahnya ya? Gitu. Jadi
0: menjurus nih.
1: Kan harusnya bolongnya di kanan kiri kan buat kaki.
0: Iya,
1: ya?
2: Iya harusnya buat kaki.
0: Kok bolongnya tengah? Resleting bolong tengah.
2: Enggak, ini sobek gitu loh bolong.
0: Di bagian tengah tuh di mana coba lu kasih tahu?
2: Di bagian tengah tuh kayak
0: tengah mana nih?
2: Di antara kaki kiri dan kanan.
1: Oh, di situ. Kenapa?
2: Iya, ada bolongnya dikit-dikit, bolong-bolong biar adem kayaknya.
1: Oh, pantas gitu. Agak aneh ya.
2: Makanya semenjak seranaku bolong ini, aku menamakan namaku Yayan Sobek.
1: Yayan Sobek.
0: Kenapa sih dikasih nama Yayan? Sobeknya karena celana. Yayannya?
2: Yayannya ya pengen aja Yayan. Yayan Sobek asik deh.
1: Tapi
2: semenjak itu aku diledekin mulu sama temen-temen aku kayak dipanggil Bek kayak
0: enak.
2: Bek. Ya udahlah, aku ganti aja nama aku menjadi
0: Asden.
2: Asden
0: karena saya orang Sunda jadi panggilan
2: panggil saja saya Asden.
3: Apa tuh panjangannya?
2: Asep Deni.
1: Asep Deni. Namanya standar ya. Kirain mau kayak Asep Deni.
2: Karena ternyata nama Asep tersebut diambil dari orang tua saya. Dan ternyata sebenarnya orang tua saya punya nama panggilan ketika dia masih muda,
0: masih kecil.
2: Karena dia suka mencangkul di kampung dan dia suka bermain burung, dan ternyata panggilannya itu adalah
0: Cangcut Kelor.
3: Cangcut Kelor.
1: Cangcut Kelor.
0: Iya, karena tadi kan masih dari dulu saya waktu kecil kemana-mana saya pakai celana dalam doang, sempak doang, cangcut. Orang Sunda bilangnya cangcut.
3: Oh, cangcut.
0: Cangcut doang.
3: Sampai gitu. Umur berapa tuh pakai sempak doang keluar-keluar?
0: Iya, enggak lah, paling umur
1: 17 kayak.
0: Enggak dong, 18.
2: Agak balik dong.
0: Udah akil balik dong. Nah, kebetulan waktu itu aku kan disunatnya tuh lukanya sembuhnya lama. Jadi sampai umur 18 aku emang masih pakai cangcut kemana-mana.
1: Cangcut batok itu biasa.
0: Iya, cangcut batok, betul. Iya. Karena cangcut batok kan sih terbatas ya. Belinya gak bisa sembarangan tempat. Jadi kadang-kadang kalau emang lagi dicuci cangcut batoknya, saya ganti dengan cangcut
1: jantung pisang.
3: Jantung pisang. Oh, boleh tuh.
2: Jadi lontok.
0: Oh. Itu bukannya bergetah ya, gitu ada getahnya, iya, lengket gitu.
3: Lengket tahu ntar.
1: Emang
0: ada uletnya lagi di dalamnya. Iya. Ntar ketukar uletnya.
1: Maksudnya kan biasanya kalau habis aku menggunakan itu karena kan ada rasa gatel-gatel atau apa.
0: Iya.
1: Nah, ulet-ulet ini memberikan sensasi garukan.
0: Oh.
1: Iya. Kepada bagian yang belum sembuh-sembuh itu. Karena kan luka sunat aku kan belum sembuh-sembuh. Dan getahnya ini
0: membantu
1: disinyalir bisa membuat daerah sunat aku jadi semakin
3: semakin berwarna.
1: Berwarna.
0: Ya.
3: Jadi enggak monoton gitu bentuknya kayak.
0: Oh, bisa ada di style warna-warni, di setting gitu bisa ya?
3: Bisa.
0: Sekarang jadi warna apa kalau boleh tahu?
3: Sekarang sebenarnya bukan lebih ke warna, lebih ke motif-motifnya beda-beda. meliuk-liuk. Kadang-kadang juga
1: tuh getah kan bisa bikin begitu bentuk ya.
3: Itu dia,
0: keras banget tuh getah ya.
3: Ini dia, ini spesial dari getah ini gitu. Jadi ada yang meliuk-liuk, ada yang ke kiri ke kanan, kayak bisa pecah tiga gitu.
1: Ke kiri ke kanan.
0: Nggak ngatur posisinya gimana, kiri kanan.

di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Abdullah Syafi'i, Kampung Melayu, Jakarta Timur, arah Jalan Raya Kasablanka terpantau cukup padat. Sedangkan arah Jalan Basuki Rahmat terpantau ramai lancar. Kita beralih

0: ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, anggota Satgatur Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penutupan arus lalu lintas di kawasan traffic light Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Untuk arus lalu lintas yang menuju arah Jalan Medan Merdeka Selatan dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat dan diimbau bagi pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan sekarang sudah memasuki jam 9. Jam 9 hari Jumat, berarti waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Tapi hari ini kita mainin Kinos Gina berkaraokenya agak berbeda nih.
1: Betul.
0: Dulu mau mencoba konsep baru.
1: Misalnya gimana?
2: Biar bang? Lebih berwarna aja.
0: Iya. Jadi ceritanya nanti kita akan melanjutkan lagu dari suku kata terakhir yang dinyanyikan oleh orang sebelumnya.
1: Misalnya
0: contoh
1: adalah,
0: misalnya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nya.
3: Ke siapa nih? Ke Buluk?
0: Ke Buluk, bisa dulu. Nya.
2: Nyanyian ini penuh sandiwara.
0: Enggak, gak nyanyian salah, dong salah. Nya.
3: Cerita
0: misalnya
3: ini, cerita ini panggung sandiwara. Eh, buat rampol lo ya.
0: Nya.

0: sana.
1: Nah, tidak. Nah.
2: Takut.
0: Sana.
1: Nah. Sana.
0: Sana. Sana.
2: Nah, berarti.
0: Nah, nah. Boleh. Nah.
2: Lu kan bang, bukan gua.
0: Ya, lu dong, lu dong.
3: Gua lagi ngurus.
2: Na na na na na na na na na.
0: Bagian na na na na na na na kan lirik yang ditanya.
2: Na na na na na na na. Ya itu maksudnya. Ketawa lagi. Lagunya si lawan sempat ya itu dia. Oh na nara nara cinta.
1: Ah masuk. Terus. Terus. Tah.
3: Cinta cinta
2: ta ta ta ta
3: ta ta dangdut ta ta ta ta
1: ta banyak ta
3: tahukah kamu
2: bisa itu bisa
1: di manakah kau
0: di
3: manakah kau berada.
1: Gitu yeah. Ya. Oke. Okay.
3: Contohnya begitu.
1: Sama Zora, kamu boleh ikutan ya. Kalau kamu bisa lanjut ya. Kita kasih karena hari Jumat ya. Kita kasih 50.000 uang elektronik dari gua.
0: Oh, kemarin
1: enggak keluar.
2: Kemarin enggak keluar tuh sampai
3: double sih kalau kemarin enggak keluar.
2: Iya, tuh. Jadi 100.000.
3: Iya.
2: Sampai tuh akhirnya orangnya enggak dapat hadiah di sini nyari hadiah di radio lain.
3: Nyariin apa itu namanya?
1: Siapa?
2: Rita.
1: Nyari di radio lain?
2: Iya.
1: Rina segitu butuhnya.
2: Dapat tiket konser.
1: 0816 114 1014 yang mau ikutan langsung aja kirim hashtag Kinoskina berkaraoke. Okay.

0: Are you ready for Kinos Gina berkaraoke on weekend?
1: Ya, yeah, oke okay, kali ini kita akan membuat suatu formasi yang berbeda dari Kinos Gina berkaraoke. Jadi kali ini tidak berhaming-haming ria, tapi akan menyambung dari
0: suku kata terakhir.
1: Suku kata terakhir.
0: Dari lirik lagu yang dinyanyikan oleh orang sebelumnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Ada Iva.
0: Iva, selamat pagi.
2: Pagi kakak.
0: Oh, kamu anak Iva ya? Aku dulu IVS.
1: Aduh IVS.
0: Iva, kamu di mana Iva?
2: Aku di Cijantung kak.
0: Cijantung, nice to know you Iva ya. Dengerin terus 101,4.
1: 101,4
0: Iswara ya. Oke, okay. Iva udah tahu cara main atau aturan mainnya ya?
2: Udah.
0: Untuk mendapatkan 100.000 rupiah uang elektronik hari ini persembahan dari Kinos dan juga Butika.
1: Oke, siap ya Iva ya. Urutannya nanti gimana?
0: Hah?
1: Urutannya gimana?
3: Kinos, Gina, Iva.
1: Oh, Kinos, Gina, Iva, oke.
0: Yes.
1: Hah, Gina.
0: Ini perlu dimatiin gak? Iva, boleh tolong dimatiin atau dikecilin volume radionya?
2: Oke, siap, aku kecilin ya.
0: Iya.
1: Gagang teleponnya telan deh, Iva. Biar maksudnya biar suaranya makin jelas. Nah.
2: Udah
0: kak, di mute. Oh, di mute. Ya. Kamu bisa nge-mute gagang telepon. Gede juga ya.
1: Katanya radionya kan justru yang aku mute. Gede banget.
0: Oke, dimulai dari yang pertama adalah dari lu deh, Luk. Lagu pertamanya, bebas terserah. Ntar kan tinggal nyambungin doang.
3: Iya. Lagu pertamanya adalah...
0: Terus ke gua apa ke Gina?
3: Ke Kinos dulu.
0: Oke, oke, siap.
3: Lagu pertamanya adalah
0: bebas.
3: Ini deh yang lagu tadi tuh. Sejauh ku memandang hanya kamu yang mencuri pandang.
0: Dang.
3: Fokus lo.
1: Dang. Aduh, kenapa enggak ke Gina sih? Gina tahu lagi.
0: Kopi dangdut.
1: Enggak bisa kan dang.
0: Dang.
1: Enggak bisa.
0: Dang.
1: Tetot.
0: Dam, bentar dulu, dang.
3: 5 4
0: dangdut. Enggak tahu lagi. Coba Gina boleh Gina, boleh Gina. Dang, tetap dang.
1: Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country.
0: 3.
1: Ah, susah ya.
0: 3. Boleh gua boleh.
1: Iva, silakan Iva.
0: 3.
1: Apa nih?
2: Ih, susah terima.
1: Iya sih.

0: Untuk Eva gagal nih.
1: Miss satu.
0: Okay. Ulang lagi berarti.
2: Soal kedua dari Ibun karena tadi Ibun yang berhasil.
0: Ya. Oh aku nih ya. Lagu dari aku ya.
2: Ah, apa aja ya? Kepikiran?
0: Sumpah I love you, I miss you, I need you.
2: You. Eva.
3: Yuk kita nonton
2: Ondel. Bentar. Itu kurang tepat. Karena yang benernya nyo. Cari yang lain. Itu nyo. Kalau betul serius nyo. Serius nyo. Yang lain nih, Pak.
0: Yuk
2: banyak pasti bisa. Yuk semangat.
0: You. Kalau lagunya jadi bahasa Inggris boleh? Boleh, Eva. Kalau lagunya jadi bahasa Inggris juga gak apa-apa.
2: You are my everything. My everything.
0: Dinyanyiin nama Kinos.
2: Ting, Tifa, ting.
0: Makin susah lagi.
2: Ada. Ting. No.
3: Ting, bukan biskuit.
4: Itu dia betul.
0: Bukan permen, ting.
2: Bukan gitu lagi. Biskuit. Yang sepeda aja. Ting.
1: Bukan tuh kering. Ntar gue sikut nih.
0: Lu tadi udah gak benerin iu,
2: coba.
0: Gak terima sama nyok.
2: Oke, nyanyi lagi tingnya.
0: Ting. Gimana, Eva?
2: Pak, lagi, Pak. Semangat, Pak.
3: Ting ya.
0: Yang tadi aja.
1: Coba ulang, tadi belum jelas.
3: Ting bukan permen. Ting bukan
1: quit.
2: Quit playing games with my heart.
0: Cakep.
2: With my heart.
0: Heart.
3: Ah. Siapa aku?
2: Boleh kalau kamu
0: tahu, ada.
2: Tahu boleh, Pak.
3: Hatiku hancur,
2: bukan hati.
0: Hancur.
1: Lagunya
0: ada mainnya
2: nggak apa-apa kan? Langsung sambung aja
0: nggak bisa
1: lagunya smash boleh smash.
0: I heart you depannya I bukan heart
4: heartnya bawa
2: heartnya aja langsung kan udah sambung
0: to say I'm sorry itu nana
2: lagu apa
1: ayo
2: apaan
4: lagu tua nih
0: itu
1: Hard. Jadi tebak coming nih.
0: Iya juga. Ada itu. Hard to say I'm sorry. I just want you to know. Itu ada.
2: No.
0: Padahal
2: no woman no cry.
0: Ini lama-lama.
2: Ipa kapan? No woman no cry. Cry, Pak. Sumpah, ini terakhir nih. Kalau kamu enggak bisa berarti kamu enggak dapat apa-apa. Kalau kamu bisa yang ini, kamu dapat 50.000 aja.
3: Bismillah, try ya.
2: Cry, bukan try. Cry.
0: Aduh, aku mau kasih tahu lagi ke Eva.
4: Itu lagunya Leto ada. Cry.
0: Emang iya?
4: Ada.
0: Ah, gue tanya lagi Barat lagi.
2: Gak apa-apa, Barat boleh, Indonesia boleh.
0: Eva, cry me a river gitu.
3: Cry, apa ya?
2: 5, 4, 3, 2, 1 ya. Apa?
0: Eva?
2: Gak apa-apa. Coba aja gak apa-apa. Eva gak apa-apa. Apa?
3: No woman no cry.
2: Salah tadi udah dinyanyi sama gue itu. Eva mohon maaf ya aku belum beruntung. Next try.
0: Tadi kan dia bener ada satu.
2: Tapi kan harusnya 3 kali. Kurang ya Eva ya. Nanti coba lagi ya.
3: Okay,
2: terima kasih Eva. Sampai suara yang mau nyoba lagi boleh 08.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
5: Hadiahnya beneran wonderful.
4: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Yang terbaru,
7: terabsurd,
0: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kinos Gina masih di Suara Seru nemenin kamu. Kamu yang nemenin kita sampai jam 10 nanti.
1: Oke.
0: Dan kita masih lanjutin ya Kinos Gina berkaraoke-nya. Tadi Iva sayang banget belum beruntung. Sekarang kita tentuin ya, kalau berhasil 2 kali nyambung si lagu, kita kasih 50 ribu. Kalau 3, 100 ribu. Kalau 1, nice try. Nice try. Oke.
2: Aturannya,
0: aturannya sekali lagi nanti akan menyambungkan dari suku kata lirik yang terakhir kita nyanyikan. Ya. Jadi nanti urutannya bisa gue atau bisa Gina. Pokoknya gue satu tim deh, gue sama Gina lawan kamu sahabat suara. Supaya apa? Supaya cepat tentunya. Oke?
1: Oke.
0: Oke. Tapi ntar kita usahain, kita akan pilih suku kata terakhirnya itu yang gampang.
2: Jadi
0: okay.
2: Dari Kinos ke pendengar,
0: yeah.
2: Dari pendengar
0: ke Gina. Gina, dari Gina ke pendengar lagi.
2: Okay.
0: Yoi.
2: Okay.
0: Selamat pagi, ini ada Reti. Eh bukan, Soti habis.
3: Pagi.
0: Pagi Elizabeth.
1: Kok Elizabeth sih?
0: Itu?
3: Sejak apa gue ganti nama ya?
0: Tuh ditulisnya Elizabeth Reti.
1: Sibuluk. Reti sekarang punya usaha tas ya? Elizabeth
0: sama cendol.
1: Enak bener tuh.
3: Banyak banget sih yang ngasih tas, beneran deh
0: Bu. Banyak apa?
3: Banyak banget yang ngasih tas orang tua murid.
1: Iya, kemarin Reti bilang begitu.
0: Udah beres?
1: Udah kasih tahu, jangan kasih ini. Karena biasanya tuh kalau guru dapat gitu banyak. Sampai gak kepake tuh kan. Aku jadi banyak dapat info tuh dari bu guru, ya kan?
0: Reti, tapi udah beres kan? Bagi rapotnya kan?
3: Tinggal 3 orang tapi gak datang-datang, ya udahlah.
0: Ya udah sambil nunggu yang datang itu ya.
1: Ntar kalau tiba-tiba datang lo lagi main sama kita gimana?
0: Ajak
1: lo
0: main
1: dia.
0: Tunggu
1: aja ya.
0: Siap Reti. Fokus.
1: Oke.
0: Fokus ya. Lagu pertama dari Ibun.
1: Lagu pertama dari aku.
0: Dari aku?
1: Ya kamu aja boleh.
0: Oke. Yang gampang aja nih. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Li, coba gampang ini Reti.
1: Ke
0: Li.
1: Aku apa ke Reti?
0: Reti,
1: okay.
0: Li.
3: Li.
0: Terus? Gak apa-apa, tapi harus ada lanjutannya. Li, terus?
1: Di pucuk pohon.
0: Iya. Iya, lanjut Reti.
3: Ganti.
0: Li, gampang, lima banyak banget.
1: Si Reti main ganti.
3: Berikan matamu.
0: Asik. Terus.
3: Menarik hati.
1: Hati. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Aku.
0: Gampang banget.
1: Apa Retiku?
3: Gua lagi nih.
1: Iya.
3: Ku.
0: Untuk mendapatkan 50 ribu, ku.
3: Ku.
0: Banyak Reti. Banyak banget.
3: Ku.
1: Lah benar ada itu lagu zaman dulu.
3: Ku. Gila kelihatan banget umur.
1: Ya Allah.
0: Terus enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gas lanjut. Ku terus.
3: 5. 5, Ma.
1: Ayo.
0: Matamu ku mulai.
1: Enggak, salah. Itu bisa, dari ya. Matamu enggak bisa itu.
3: Ma.
0: Mari. Aduh, padahal banyak banget ini, Ma.
1: Aku tahu lagi.
0: Coba Ibon. Ma. Banyak pasti nih, Mas. Mari kemari, hey kawan. Wan, gampang gak? Wan. Nah, demi 50 ribu. 50 ribu udah lo kunci. Wan untuk mendapatkan 100 ribu.
1: Ayo Reti.
0: Wan. Ih, banyak. Ada.
2: Nah, gue aja yang nebang dah.
0: Ayo.
3: Apa ya?
0: Ada. Wan.
3: Wanita yang mana tak sakit hatinya. Nya.
0: Enggak. Lagu siapa itu wanita begitu?
1: Wah.
3: Aduh,
1: wanita.
3: Lagu siapa itu ya?
0: Lah. Yang lain.
3: Yang lain.
0: Yang lain.
3: Bener ada itu penyanyinya.
0: Tapi kita enggak tahu.
3: Poppy Mercury, lu cari Danos.
1: Poppy Mercury itu. Lagi.
0: Anjay.
1: Si Reti.
0: Anjay. Please Reti, kalau ada lagi yang lain, please yang lain Reti. Demi 100 ribu, demi 100 ribu. Ada Reti. One.
1: Bahasa Inggris juga gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
3: One. Ya. Taunya karena wanita gitu.
1: Ya.
0: Contohnya. Ayo
1: Reti.
0: Ini bu. Oke, apa-apa.
3: Nadanya gimana ya?
0: Mana? One.
3: Wanita dijajah pria sejak dulu.
0: Wanita dijajah pria sejak dulu. Itu gue tahu.
1: Iya.
3: Lu.
0: Itu gue tahu. Berarti sah gak, Om Buluk?
4: Sah.
0: 100 ribu untuk Rate.
1: Untung kagak balik lagi ke gua. Bingung tadi. Lu mampus.
0: Coba lanjutin lagi sedikit lagi ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Lu, nul.
2: Sejak dulu wanita dijajah pria.
1: Ya, lu balik-balikin dong. Aja jadi gitu lagunya.
0: Lu.
3: Mondar-mandir aja, Mindra.
1: Lu. Lupakanlah ingatanku.
0: Terus.
1: Hapuskan tentang dia.
0: Terus nggak bisa itu, ya nggak bisa.
2: Hapus.
0: Terus hapus.
1: Emang kata-katanya begitu.
0: Bisa,
1: lupakanlah.
3: Ya, hapuskan memoriku tentangnya.
0: Ya.
3: Ingatan.
1: Kayak kata-katanya bukan itu deh yang tadi aku nyanyiin tuh.
2: Lumpuhkan.
1: Salah.
0: Iya aja lagi. Reti, terima kasih sekali lagi, selamat mendapatkan 100 ribu berupa uang elektronik dari Kidos Gina Berkarau.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Kinos Gina masih di Suara Seru. Sekali lagi selamat buat tadi siapa? Retian dong, dapatin 100.000 rupiah uang elektronik dari Kinos Gina berkaraoke.
1: Iya, harusnya kan kagak usah protes ya, orang akhirnya dapatnya 100.000 kok, bukan 5.
0: Siapa yang 100, protes sih?
1: Apa 50.000 sih?
0: 100 jadinya, karena berhasil 3 kali.
1: Itu kan dapat 100.000 karena 100 tadi ribu. Katanya ada lagu yang Reti nyanyiin, itu tuh ada lagunya betul.
0: Iya, gitu. Yang protes siapa?
1: Sampai tadi gara-gara kita ngomongin PRJ sih, jadi aku gak baca deh tuh.
0: Dibilangnya tadi lagu Reti bener. Lah kan gue sama Gina gak bilang salah, cuman cari lagi yang lain.
1: Oh,
0: kita berempat gak ada yang tahu.
1: Dapatnya 150 katanya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Abis itu Reti Wanita di Jajah Pria, itu lagu lama juga. Kebetulan itu kan lagunya nasional ya, jadi semua orang pada tahu.
1: Nasional.
0: Gitar, tapi udah dapat lah.
1: Susu murni nasional.
0: Emang ya?
1: Pengalengan sih yang aku tahu ya. Tapi by the way, ini ngomong-ngomong soal adu-adu argumen, ya kan?
0: Ya, siapa
1: Menteri
0: lagi?
1: Menteri Ham Natalius Pigai, adu argumen sama Mbak Rike Diah Pitaloka, anggota dari Komisi 10, 11, 12, 13 DPR RI.
0: Tapi kalau lihat Instagramnya si Mbak Rike ya, selalu ada jargonnya tuh.
1: Apa tuh?
0: Hai, apa kabar? Ketemu lagi Indonesia, my love love. Indonesia apa for justice gitu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aduh, aku gak pernah ngeliatin lagi.
0: Kalau kamu basah baca aku cariin ya.
1: Mbak Rike Diah Pitaloka itu kan dulu mainnya Oneng ya. Jadi Oneng kan.
2: Iya, di Baja Bajuri.
1: Iya, tapi kok aslinya pinter ya, kok pinter. Aku gak begitu.
0: Pendidikannya asli Nul. Jadi
1: dia maksudnya kamu mau ngatain pendidikan aku palsu?
0: Enggak, tapi kamu pakai joki kan kemarin.
1: Bukan. Nyewa sesama temen aja. Ibarat kayak warga jaga warga gitu.
0: Tapi kerennya, kerennya gitu. Kalau dia lagi bikin konten, dia jadi Rike
2: Oneng,
0: Oneng yang kita kenal gitu, yeah. Lucu, santai itu. Tapi begitu dia lagi ngomong serius,
1: nah,
0: serius beneran.
1: Ini yang terjadi, adu argumen. Jadi kan apa ya, tentang anggaran Kementerian HAM itu sebesar 267 miliar.
0: Yes.
1: Itu berapa banyak ya kalau dijembrengin tuh, dari mana sampai mana ya 267 miliar ya kalau ada cashnya ya. Untuk program khusus pemajuan dan penegakan HAM saat rapat bersama. Nah terus abis itu akhirnya Mbak Rike ini bilang, nanggepin nih, pengajuan anggaran tambahan sebaiknya dilakukan setelah rapat berjalan. Terus Mbak Rikenya bilang, gak tiba-tiba, gak bisa tiba-tiba komisi 13 menyetujui ketuk palu. Bahkan kalaupun itu hanya setengahnya, di mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan, dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti itu.
0: Tahan,
1: jangan konyol.
0: Kamu kan lagi baca yang kenapa kamu pakai urat juga. Santai.
1: Aku mewakili suaranya Ibu Rike Diah Pitaloka. Nah iya gitu.
0: Nini.
1: Jangan konyol.
0: Santai.
1: Itu
0: santai.
1: Dia. Nah kan
0: konyol jadi, pakai iya ya.
1: Pakai iya. Karena kalau pakai,
0: kalau pakai teh jadi konyot.
1: Enggak dong. Jadi kot.
0: Pakai teh?
1: Iya.
0: Konyot.
1: Iya juga sih.
0: Konyol. Oh iya gitu. Iya. Kan? Nih nih dengar dulu. Oh. Lanjut.
1: Nah ini tuh jadi sorotannya netizen. Kenapa? Karena lumayan lucu gitu menurut netizen juga ya. Kok pengajuan dananya dilakukan saat rapat tanpa ada pertimbangan, perhitungan yang matang gitu. Ujuk-ujuk kayak minta 20.000 kayak anak gue jajan ya. Kayak anak gue emang gak pernah pakai pengajuan tuh kalau jajan di sekolah. Tiba-tiba iya, datang aja tagihan 20.000.
0: Gak mungkin sekonyong-konyong
1: iya,
0: begitu.
1: Tapi kan kalau 20.000 ya udahlah, insya Allah kita maklumin. Nah, ini 267 miliar. Kalau kayak berarti, anak gue begini ibaratnya tuh kalau Mbak Rike bisa ngomong, "Pala lu pehe yang lu minta 267 kagak pakai pengajuan apa-apa, kagak ada tedeng
0: iya,
1: aling-aling."
0: Itu sama
1: begitu.
0: Kayak orang tua tiba-tiba anaknya minta jajan, udah gitu harus dikabulin saat itu juga. "Papa, bisa lihat utang nih, Papa, beliin PS dong." Iya, nanti ya. Enggak sekarang. Nanti dong, ini kan PS kan harganya mahal. Sekarang saya beliin ini, ada nih barangnya. Kan
1: iya, kayak begitu. Jangan konyol. Makanya itu dia.
0: Kayak gimana sih? Kedengeran gak?
1: Enggak lagi.
0: Oke, malang. Aku gede. Ini jargon banget nih.
3: Assalamualaikum besti-besti luf-luf Indonesia kesayangan si akunya.
0: Ada gitunya tuh.
1: Assalamualaikum Indonesia luf-luf.
0: Iya benar. Besti-besti luf-luf Love Love Indonesia kesayangan si akunya.
1: Oh, assalamualaikum besti-besti Love Love Indonesia kesayangan,
0: kesayangan
1: si akunya.
0: Indonesia kaya, emang iya, betul.
1: Aku dukung Kak Rike. Suarakan terus keadilan dan justice.
0: Jadi kemarin juga salah satu teman kita si Pak Anu, dia terjerat itu juga tuh ke bawah-bawah masalah travel.
1: Umroh.
0: Iya, datengin Bu Rike dipanggil.
4: Oh iya benar. Aduh.
0: Iya minta tolong apa segala macam gitu. Tapi si Mbak Rikenya bilang, oke gue bantuin, tapi lo harus mengikuti semua prosedurnya, hukum yang berlaku. Siap Bu. Diikutin semua sama Kenu.
1: Oh ya bagus kalau kayak gitu. Kan kalau semua orang kayak gitu kan jadinya negara ini adil.
0: Adil
1: gitu. Tidak ada yang sekonyong-konyong nah, begitu.
0: Ini by the way tadi kamu bilang kan ini adu argumen. Berarti iya. Begitu si Mbak Rike bilang gitu, dia nempalin tuh dulu.
1: Siapa yang nimpalin?
0: Papi Gai lah, kan adu argumen kan?
1: Iya, nah masalahnya di sini nggak ada lagi tulisannya Papi.
0: Nggak ada ya? Dijawab apa nggak ngebales lagi ya? Pasti ngebales, cuman nggak ada di sini nih.
1: Iya, nggak tapi inti nih, permasalahannya ada di situ gitu.
0: Iya, gitu APBN kan harus ada struktural juga, minta ke sini dulu, aksesi ini dulu,
1: gitu.
0: Ta.
1: Ya udah begitu aja aku mau memberikan informasi.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan semakin banyak orang Indonesia yang seperti Ibu Rike Diapitaloka.
0: Oh ini ada nih dari Papi Gaye. Gue bacanya ini dari mana nih? Reset feeds. Ini TikTok apa IG nih?
4: Instagram.
0: Bilang gini, saya setuju yang tadi, saya apresiasi persetujuan atas TUSI. Tapi kalau dukungan manajemen jangan sampai semuanya tidak disetujui, sesuka-sukanya sajalah. Nanti kami akan terjemahin. Aku nggak paham sih.
4: Aku nggak paham.
0: Aku nggak paham.
1: Iya kak, apa ya yang dia maksud?

0: Kinos Gina. Waktunya untuk pamit karena udah memasuki jam 10 kurang 4 menit. Waktunya untuk tebak-tebakan. Eh, ngasih info aja deh. Aduh, belum pada siapin lagi. Informasi tentang event yang akan digelar di weekend ini, sahabat suara.
1: Ada Jakarta Fair Kemayoran ya.
0: Yang kemarin baru didatangin sama Buluk. Gimana kondisi dan situasi di sana?
1: Tadi tuh
0: aman aja, penuh banget.
1: Kata Buluk enggak.
2: Enggak, enggak tahu ya, mungkin ini karena weekend.
0: Bentar, stop. Dulu kok masih belum trauma nanya ke dia?
1: Oh iya lagi. Nah,
2: ini beneran nih. Ini kan laporan langsung, Ibu. Gue mau dengar.
1: Enggak valid. Sampai di mana dia akan menjelaskan, karena tadi ada Uci kalau enggak salah yang juga jelasin tentang si PRJ ini. Jadi sevalid apa kalau Uci, gue insyaallah percaya.
2: Iya, jadi kemarin itu gue ke PRJ, kondisi tuh kalau dari 100% pengunjung yang kalau dipenuhin 100%, kemarin tuh cuman 65-70% doang. Serius? Pengunjung.
0: Lu beli tiket apa terobos?
2: Terobos
0: gerbang.
2: Ada pintu belakangnya. Jadi pintu belakangnya itu dari pintu 6.
1: Pintu kru. Iya, kru yang kerja di situ.
0: Tiket berapa? Rp50.000
2: untuk dari Selasa sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu itu kalau enggak salah Rp60.000, Senin itu Rp40.000. Terus tapi khusus untuk area kuliner dan pameran aja.
0: Tidak termasuk
2: konser.
1: Nah, itu mungkin yang bikin sepi tadi Uci kalau enggak salah yang bilang, katanya sekarang konsernya tertutup dan berbayar. Kalau dulu kan diblasin aja begitu kan. Iya.
2: Tapi lucunya yang kemarin gue datengin, jadi penutup konsernya itu cuma setengah. Jadi kita bisa ngelihat layarnya, kita dari luar tuh masih bisa nonton.
0: Tapi enggak nyaman.
2: Tapi enggak nyaman.
1: Kurang nyaman ya. Ya kalau buat lu kali yang tinggi 165 cm ke atas. Kalau buat gue yang cuma 150 ya
2: kan bisa digendong di pundak gitu kayak konser.
1: Oh iya ya, bisa juga.
0: Gak ada depan apa gak ada belakang?
2: Gak ada belakang dong.
1: Gak ada belakang.
0: Gak kelihatan dong konsernya.
1: Jadi muka yang gendong gue ketutup dong. Gimana?
2: Iya,
1: kurang
0: lebih
1: itu.
0: Oke, jadi ada Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026. Kondisinya kata Buluk kemarin datang ke sana gak tahu rame, gak tahu kalau weekend.
1: Benar, yes. Ditambah lagi mungkin kalau sahabat suara ada yang butuh kasur ya. Kata Buluk juga sih, gue sih kurang percaya. Cuman kata Buluk loh ini.
0: Gak percaya sama Buluknya atau yang jualnya dulu?
1: Dua-duanya.
0: Karena terlampau murah kata Buluk. Kenapa murah banget sih?
1: Jadi gitu. Jual dari dipan alas kasurnya kan? Yang biasa buat paling bawahnya kan? Terus kasurnya. Ditambah yang senderan buat kepala itu. Terus ada selimut.
2: Selimut sama ada dua bantal.
0: Sama kasur.
1: Sama topernya biar bikin empuk itu.
2: Sama satu, ada satu pasangan lah. Satu orang.
1: Satu pasang di atasnya. Oh, udah standby buat menemani Bobo.
0: Dan itu dibanderol dengan harga?
2: 5,720 kalau nggak salah ya, 6 juta lah mau ongkir dan lain-lain. Tapi
3: nilai mereknya nggak tahu kan?
1: Iya, mereknya nggak tahu juga sih.
0: Cuma tapi tahu aja kasur harga segitu dipakai hari Senin, hari Sabtu udah patah kali dipan nih.
2: Enggak. Bagus kok.
1: Paling pernya aja itu perknya enggak.
2: Enggak dong.
0: Enggak, ini per daun.
1: Oh, per daun. Kalau yang lain ada lagi apa itu?
0: Menampilkan ada bazar. Oh ini,
2: itu.
1: Iya benar. Ini Jakarta Fair, tapi ada juga di kebun sunset di kebun Jakarta.
2: Nah, di mana nih? Konser musik di Taman Mini.
1: Taman Mini Indonesia Indah sekarang ada bagus ya.
2: Ada tuh.
0: Festival musik intim bersama alam yang menampilkan musisi papan atas Indonesia dan kampanye kesadaran lingkungan. Yes. Performernya itu sebentar kita lagi cari.
1: Dere.
0: Ada Dere.
1: Alam.
0: Mbak Dukun salah.
1: Ada hari pertama itu ada berondong tua.
0: Ada hari pertama ada Dere, ada lomba sihir sama ada reruntuh.
1: Iya.
0: Day itunya ada
1: Nadina Amiza.
0: Nadina Amiza biasanya si Jo nih yang nyimak nih.
1: Alkatri,
0: Firza Besari sama penang
1: Perunggu. Itu
0: free?
1: Dia. Ini dari jam 9.30 sampai jam 18. Kayaknya bayar ya?
0: Oh, ada. Tiket sudah tersedia di website.
1: Iya. Yes. Monggo. Itu dia.
0: Lumayan. Tanggal 20 sampai 21 tuh which is besok sama Minggu.
3: Sabtu Minggu.
2: Iya, Sabtu Minggu.
0: Dua
2: Sabtu
0: hari. Minggu dari 9.30 sampai jam 6 sore. Karena Taman Mini kalau udah di atas jam 6 tuh sepi.
1: Udah mulai gelap.
0: Gitu.
1: Karena emang kalau enggak salah lampunya enggak boleh dipasang kalau malam ya?
0: Biar apaan?
1: Ya hemat listrik.
0: Karena gede banget ya. Ada yang nyala, cuman karena saking gedenya jadi kesannya tuh tetap gelap aja gitu Taman Mini. Sekarang Taman Mini enak banget. Apalagi kalau sore-sore naik sepeda atau pagi-pagi naik sepeda enak banget.
3: Ragunan Night juga seru katanya.
1: Oh iya, Ragunan sekarang ada night-nya.
0: Oh, ada Ragunan Night.
3: Iya.
1: Kemarin kita, perdana ke Ragunan ya.
2: Iya. Tapi cuma ke apa sih bang kesini malam-malam gitu. Tadi protes sama binatang di sana.
1: Iya, padahal mereka mau tidur, iya, merasa terganggu.
0: Tapi kalau harimau sama singa dikasih makannya malam-malam, itu bisa jadi show juga tuh. Mereka makannya malam karena mereka hewan nokturnal. Salah, bukan joget.
1: Malah joget lagi pakai kostum leopard ya. Jadi dia leopard beneran apa leopard? Ala-ala ya gitu.
0: Happy weekend sama suara buat kamu yang udah punya rencana dan lain-lain ya. Mudah-mudahan weekend ini berjalan dengan menyenangkan dan juga bikin kamu nanti hari Seninnya jadi bahagia, jadi semangat gitu.
1: Kebencian.
0: Tapi karena udah jam 10, Kinos Gina untuk pamit dulu dong.
1: Ya, kita enggak main tebak-tebakan. Ya, udah.
2: Ngapain?
1: Enggak, itu baca maca Ragunan Night tutup lagi katanya.
0: Ah, oh, kenapa?
1: Karena memang banyak dari, kalau enggak salah kan mereka mengadakan voting. 58% hewan-hewannya menolak untuk
0: bisa voting.
1: Itu bisa.
2: Oh. Itu takutnya dia pakai leopardnya bener apa?
1: Katanya ngantuk kalau ditontonin malam-malam.
0: Kita pamit. Have a nice weekend and see you on Monday.
1: Dadah.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Ada kabar gembira nih, keseruan Biplay Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Biplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Biplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena Biplay cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Biplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @bplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Biplay. Biplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Gitu. Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
4: Susi.
1: Oh ini yang baru nih. Baru
2: Susi.
1: Nih. Baru.
2: Abang? Eh manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok? Bukan maksud...
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
5: Kalau lagi dingin-dingin? Pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
4: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit.
1: Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berurat?
5: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah
2: lagi.
1: Sosis daging.
6: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.

Indonesia barengan sama Cio Friska yang nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Itu dia sahabat setia dari Andin yang nemenin kita pagi ini, sahabat suara. Setelah aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy, kita galau dikit kali ya, karena nanti

tentang hari ini ya, alias beda agama. Pertanyaannya, kalau pacaran beda agama itu kamu yakin ujungnya pasti atau enggak sih, sahabat suara? Kok masih dijalanin aja ya? Tapi tenang aja, abis galau kita akan dihibur lagi sama Afgan dengan lagunya yang berjudul Kacamata. Lagu yang sempat viral juga di TikTok ya. Dan aku yakin kalau misalkan kamu lagi pakai kacamata dan denger lagu ini, langsung ada tuh koreo lepas kacamata. Iya atau enggak?

RRI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau itu kamu ditanya beneran sama Pamungkas, berapa kali kamu akan maafin kesalahan orang yang menurut kamu fatal, sahabat suara, ya kan? Karena memang kalau kita udah terlalu sering menerima kata maaf tuh kayaknya ngedengerin orang ngomong maaf agak males, kayak lo beneran gak sih ngomong itu, ya gak sih sahabat suara? Karena memang kayak lagu ini nih yang nanti abis ini akan aku puterin.

0: keluar. Males, karena intuisinya udah salah, udah gak benar. Selalu berprasangka buruk, ya gak sih sahabat suara?
1: Tapi kalau misalkan udah

0: kangen mulu bawaannya. Setuju gak sih sahabat suara? Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kuh.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan merindumu lagi dari Hifnu menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren hari ini yang aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau kamu mau request, aku masih open request. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. WhatsApp siapa nama kamu dan kamu di mana. Kalau sekalian mau titip salam juga boleh. Yang lagi di kantor jam makan siang, kalau mau nonton gimana sih sebenarnya di studio Iswara, boleh banget langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana juga kamu bisa request lagu sekalian kita ngobrol bareng ya sahabat suara. Ditunggu.
1: Di sini tempatnya Suara Marga Indonesia. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Kamu tuh suka sebel gak sih kalau yang namanya udah urusan sertifikat tanah jadi ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang tenang aja karena udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah nggak perlu ribet lagi. Tinggal booking antrian online aja lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Bener, Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Budaya Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku mau ngumpulin semua perempuan dari kamu, sahabat suara, yang kalau lagi ketawa ngumpul-ngumpul bareng temen-temen tuh refleksnya mukul. Karena aku juga seperti itu, sahabat suara. Kadang suka mikir gak sih, kenapa ya kalau lagi ketawa tuh hahaha plok. Kasian orang yang duduk samping kita, gak sih? Tapi ternyata itu tuh kejadian yang umum banget. Karena aku yakin aku gak sendirian, banyak dari kamu. Aku jamin banget 9 dari 10 orang cewek-cewek kalau aku tanya, kamu kalau ketawa refleks mukul orang gak? Pasti dijawabannya iya. Tapi itu ternyata cara otak buat ngelepasin rasa seneng yang berlebihan. Makanya kadang tuh udah berusaha menahan gitu ya. Oke, gak mau mukul. Tapi tangan tuh gatal gitu, pengen kayak mukul cantik aja, mukul cantik. Ya gak sih, sahabat suara? Jadi next, kalau misalkan kamu lagi ngakak, terus kamu atau teman kamu tiba-tiba mukul, itu tandanya emang benar dia lagi happy, sahabat suara. Tapi ini jangan dijadiin alasan mukul temen buat alasan kayak gak sengaja gitu. Sorry, bukan gak sengaja, tapi sengaja mukul temen terus pas ditanya, apaan sih? Kamu jawabannya, ya udahlah, gue artinya kalau mukul lo beneran happy. No, ya sahabat suara,

warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Sekarang aku mau bertanya lagi sama kamu sahabat suara. Siapa yang umurnya itu belum nyentuh kepala 3 tapi lupaannya udah kayak orang yang sudah sangat tua gitu ya. Karena kadang ada momen nih ya, tiba-tiba masuk ruangan terus lupa mau ngapain ya. Atau lagi doom scrolling aja pagi-pagi, buka salah satu aplikasi di handphone, terus mikir, aduh tadi mau buka apa ya, mau ngapain. Atau sesimpel kamu udah buka room chat kamu dengan seseorang, tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Kan kita ngerasa pasti di momen itu, wah udah bahaya, ternyata gue udah tua. Ada kan momen-momen kayak gitu pasti ya sahabat suara. Tapi ternyata hal tersebut yang kamu lakukan ada istilahnya, namanya itu efek ambang pintu. Jadi ibaratnya nih ya, otak tuh lagi loading ulang pas lagi ganti lingkungan. Jadi di momen itu kalau kamu lagi lupa-lupa, itu otak kamu lagi penuh banget. Makanya hal kecil-kecil yang detail itu jadi gampang banget dilupainnya. Jadi jangan heran deh ya kalau misalkan udah sampai depan kulkas terus bingung tadi mau ngapain ya. Itu bukan artinya umur, bukan, tapi itu adalah hal yang normal.

0: malam, dua siang nanti sahabat suara. Abis ini kita masih akan terus ngobrol-ngobrol. Jadi kalau kamu mau titip salam, mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Boleh sebutin nama kamu siapa, mau request lagu apa, sambil cerita-cerita sedikit kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget ya. Aku tunggu di 101,4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Abis ini aku akan masih terus puterin yang lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau kamu tertarik mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Sahabat Suara suka sebel gak sih kalau lagi ngurusin urusan sertifikat tanah? Itu jadi ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, tenang aja karena sekarang udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi yang namanya ribet. Tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan di Nongkrong Bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian, tapi aku sedang bersama wanita cantik yang baru saja merilis single barunya ya, berjudul Karnamu. Aku barengan sama Safira di sini.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Hai, hai, hai sahabat suara.
0: Asik. Kamu baru rilis single Karnamu, betul,
1: betul
0: ya? Nah, ini sebenarnya ini single pertama kamu atau bukan nih?
1: Sebenarnya pertama setelah comeback era asik.
0: Oh gitu.
1: Karena sempat stop dulu kak, karena aku baru selesai kuliah, kebetulan kedokteran kan. Mm-hmm. Jadi kayak baru lulus koas, sumpah dokter, ihip. 3 tahun lah kita vakum lah ibaratnya.
0: Vakumnya 3 tahun.
1: Lumayan ya, baru sekarang ngeluarin lagi.
0: Nah menarik banget karena kamu tadi bilang kuliah kamu jurusannya kedokteran.
1: Iya.
0: Kamu suka nyanyi tuh dari kapan sebenarnya, Syafira?
1: Sejujur dari kecil.
0: Oke.
1: Kalau suka nyanyinya. Tapi basically keluarga tuh gak ada yang background musik.
0: Okay.
1: Jadi ditemuinnya sama guru SD, Pak Ferry.
0: Kayak, Pak Ferry, shout out.
1: Pak Ferry, jika Anda menonton, terima kasih telah menghadirkan Safira ini ya. Jadi beliau yang bilang ke orang tua kayak, ini anak kayaknya ada potensi lah.
0: Mm-hmm.
1: Baru abis itu dilesin, diikutin lomba vokal, berbagai macam. Cuman emang orang tua tuh konsisten, kalau kamu belum kuliah, belum ini, belum boleh terjun ke dunia entertain. Termasuk lomba ajang pencarian bakat gitu juga belum dibolehin.
0: Oke.
1: Karena mungkin takut masa kecilnya juga habis gitu sih. Mm. Jadi baru kayak dapat lampu hijau nih setelah menetas nih menjadi anak dokteran nih. Boleh deh, terserah mau ngapain gitu.
0: Nah berarti yang milih jurusan kuliah kamu tuh siapa?
1: Iya, sebenarnya kacamata kuda mau nggak mau ya, karena orang nyokap sebenarnya dokter juga, dokter umum.
0: Oke. Okay.
1: Cuman emang dari hati yang paling dalam juga pengen jadi dokter kok, bukan paksaan gitu.
0: Tapi akhirnya kamu kuliah, kamu tuh ngerasa, aduh masih pengen gaya terjun ke dunia entertain, atau emang sebenarnya musik tuh pengen banget dari dulu, cuma karena orang tua ada harus ada. Kayak ketentuan lah ibaratnya, akhirnya kamu kayak ya udah di kuliah deh, tapi sebenarnya mau lagi jadi penyanyi gitu.
1: Jujur emang pengen sih kak dari dulu. Apalagi dulu kan emang dokter Tompi ya panutannya ya. Jadi kayak aduh pengen nih ngejalanin dua-duanya gitu. Cuman ya alhamdulillah dibukain jalannya setelah emang ya kita sama-sama tanggung jawab aja lah. Aku juga setuju juga dengan pendapat nyokap orang tua, karena kan bagaimanapun pendidikan tetap gak boleh tinggal gitu.
0: Tapi akhirnya kamu masuk ke dokteran, masih susah gak sih bagi waktunya kayak merintis di karir entertainment tapi juga merintis karir di kedokteran, susah gak tuh bagi waktunya?
1: Jujur bukan susah sih, mau meninggoy.
0: Di atasnya susah tuh. Oh, sahabat suara ya,
1: mau meninggoy sahabat suara. Karena kebetulan emang aku orangnya kan palu gada dan gak bisa diam kak.
0: Okay.
1: Jadi waktu covid aku juga ngambil kuliah lagi, kuliah komunikasi, jadi double degree
0: agak masuk,
1: gitu.
0: Tapi agak masuk tuh kalau komunikasi musisi ya, bisa lah
1: masukin. Yeah. Ini juga S2 mau ngambilnya bisnis, jadi emang agak lain bocahnya. Mohon
0: kok sekolah mulu Safira, hobi orang menyanyi. Menyanyi tuh hobi, tapi kalau belajar kayaknya gak relate nih aku nih. Kamu emang hobi juga belajar ya?
1: Enggak, jujur skip banget belajar. Aku gak suka banget belajar, aku tim SKS.
0: Sisa ngebut semalam.
1: Betul, aku gak bisa belajar. Jadi aku di kedokteran pun juga bukan yang baca buku, nerdy gitu, kagak kak. Aku baru belajar tuh kayak SKS gitu. Jadi kayak mungkin aku power of kepepetnya itu alhamdulillah dikaruniai Tuhan. Lumayan ada ya itu kemampuannya. Jadi SKS gas, karena aku anaknya santuy banget sebenarnya.
0: Tapi kok mau S2, mau double degree kuliahnya itu apa? SKS tuh pusing loh sejujurnya ya.
1: Pusing, yang kan yang jadi korban adalah kakakku. Kayak yang membantu, mensupport ya banget, kayak mas tolongin, bantuin gitu. Jadi alhamdulillah disupport juga. Dan yang bikin aku kayak gitu, gak tahu ya kak, mungkin karena covid waktu itu kan. Covid, aku kan orangnya organisasi banget dulu waktu kuliah, sibuk. Begitu covid kan kayak lay off aja kan.
0: Iya benar sih.
1: Kuliah juga aku ya banyak tidurnya juga kan.
0: Jujur,
1: relate semua kan.
0: Benar.
1: Terus kayak, aku bisa berfaedah lagi nih, ngapain ya. Wah mau daftar kuliah tiba-tiba. Jujur orang tua juga kaget. Cuman kayak
0: emang saya suruh kuliah sih. Ini kata orang tua Safira ya. Emang disuruh kuliah sih, kok jadi suka.
1: Tapi gak gini juga sih.
0: Iya cuman gak usah kayak gini-gini banget.
1: Bahkan orang tuanya support kuliah aja kayak, kamu yakin deh. S1 tuh 4 tahun lagi loh. Tapi kemungkinan, tapi alhamdulillah kuliahnya kan juga kuliah yang online sih, okay. Kak. Jadi kayak aku masih bisa ngejar. Kayaknya kalau kuliah yang enggak, kalau yang masih kayak kuliah konvensional, aku agak menjadi amuba, membelah diri dulu ya kan. Gak mungkin guys,
0: bener.
1: Ya. Gitu.
0: Dan akhirnya kamu merilis si single-single kamu dalam bermusik.
1: Betul.
0: Berarti sebelum Karnamu ini udah ada? Sebelumnya.
1: Udah. Yang pertama itu judulnya I Wanna Be Loved. Itu terinspirasi dari Pasien. Itu waktu aku awal-awal. Emang agak lain kan? Mohon maaf nih.
0: Gimana sih Sabira, coba sebelum kita ngebahas single baru nih, kita bahas yang pasiennya dulu itu deh.
1: Jadi kan aku baru dapat lembaga hijau tadi setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Iya.
1: Koas nih.
0: Uh-uh.
1: Masuk ke stase jiwa. Nah itu kan pasiennya ya beragam ya, masya Allah gitu. Terus kayak ada pasien yang waktu itu mungkin lagi dapat masalah, lagi dapat problem, akhirnya mau suicide. Karena ngerasa gak ada yang garing support dia, gak ada yang sayang sama dia, dia dibenci dunia gitu.
0: Yeah.
1: Makanya aku bikin lah I Wanna Be Loved gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi inspirasinya dari situ.
0: Berarti kamu tuh selalu nulis sendiri kalau lagu-lagu?
1: Selalu nulis sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan ternyata bukan kisahku semua, jujur yang aku tulis. Orang juga bingung, kayak karena mau ini kan lagunya patah hati banget kan. Lu abis galau sama siapa sih, Phil?
0: Gak ada.
1: Enggak, gue happy terus, tapi gak tahu kenapa yang keluar itu, guys.
0: Yang keluar itu, dari pasien juga gak ini?
1: Enggak, kalau ini enggak.
0: Oke.
1: Kayaknya gak semua pasien ya aku jadiin ceritanya.
0: Loh, kan pasien punya ceritanya masing-masing.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu bisa dikumpulin jadi satu album, iya, Safira. Iya.
1: Terus aku judulin pasien,
0: nah,
1: kok gitu ya.
0: Jadi lagunya pasien, bisa.
1: Atau judulnya sakit, aja cukup ya. Makasih, Kak, ya.
0: Iya, inspirasi
1: karena lumayan ya. Nanti barangnya abis karnamu judulnya sakit kan, nah. Ide dari kakak ya.
0: Kita masukin aja semua ini sahabat suara. Dan abis ini aku masih akan terus ngobrol-ngobrol bareng Safira. Kita bahas inspirasi-inspirasi lagu ini datang dari mana aja. Apalagi karenamu ini menceritakan tentang apa. Kita bahas abis lagu yang satu ini, sahabat suara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih barengan sama Safira.
1: Yeay.
0: Hello.
1: Kembali lagi.
0: Kembali lagi, betul. Dan kita masih terus ngomongin soal single terbaru kamu yang judulnya itu Karenamu, ya.
1: Betul, betul.
0: Tadi udah di spill tipis-tipis lagu ini itu ceritanya tentang apa. Cuma kalau bisa lebih di breakdown lagi, Karenamu itu terinspirasi dari siapa dan menceritakan soal apa sih?
1: Oke, jadi sesuai judulnya Karenamu. Yang diharapkan ketika teman-teman denger tuh Karenamu kayaknya lagu galau ya. Karena lo nih gue kayak gini gitu kan. Kalau dari kasat matanya. Tapi sebenarnya aku nulisnya ini adalah tentang toxic relationship.
0: Oke.
1: Jadi pernah gak sih sahabat suara lagi di tahap, lagi dalam hubungan, di ujung tanduk, disakitin sama pasangannya, dikhianatin mungkin ya. Tapi teman-teman juga gak yakin bisa ngelepasin dia, gak yakin bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi kan jatuhnya itu toxic relationship ya, lagi di ambang kayak gitu. Jadi harapannya semuanya pada relate. But ya TTA juga nih kak ya, yang tahu-tahu aja sebenarnya the reason awal banget tercetus lagu ini adalah tentang anak broken home.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku bikin emang dual meaning. Yang bisa dimulti tafsirkan. Jadi ketika ada anak yang baru ditinggal, waktu itu sih aku POV-nya bapaknya ya. Bapaknya yang mungkin ya berkhianat lah jatuhnya ya, ninggalin keluarganya. Jadi itu lagi masa-masa terpuruknya, lo sakitin gue, tapi gue gak bisa benci sama lo karena lo bapak gue masih butuh lo gitu.
0: Okay. Tapi karena lo gue jadi hilang
1: jadi
0: arah
1: kayak gini,
0: gitu ya.
1: Arah. Ih tahu banget lirik depannya ada hilang arah.
0: Oh demi apa?
1: Jujur. Jujur. Hilang arah dan tujuan di dari kalau.
0: Oh wow. Oke, misteri udah ada nih.
1: Udah
0: sama
1: ada nih, udah kelep.
0: Betul. Tapi Safira juga tadi bilang kalau semua karyanya itu terinspirasi dari orang lain.
1: Betul.
0: Masa sih lagu ini gak ada dari kamu-kamunya? Kamu pernah gak sih di toxic relationship? Ini ada abangnya Safira, mungkin dia gak mau terbuka. Mungkin ya sahabat suaranya.
1: Boleh di cross check aja ya. Aku tuh gak tahu ya, aku orangnya happy vibes banget, jujur. Dan alhamdulillah toxic relationship sampai saat ini gak pernah ngalamin. Dan insya Allah jangan sampai
0: jangan,
1: ya.
0: Nuzulazalik
1: ya. Dan tentang broken home juga, alhamdulillah enggak juga. Yeah. Aku dari keluarga yang alhamdulillah ya harmonis-harmonis saja gitu ya. Cuman aku menempatkan diri POV sebagai dua korban itu sih kak. Nah, inspirasi dari mana? Out of nowhere aja. Mungkin karena mungkin ada temanku juga yang broken home, ada yang pernah cerita tentang toxic relationship. Jadi kayak kenapa ya gue enggak bikin tentang tema ini? Jadi ya udah kita gaskeun.
0: Oke. Okay. Tapi emang kamu, tapi kalau diceritain sama teman kamu soal kisah dia yang lagi ngalamin toxic relationship ini, biasanya advice apa yang kamu kasih ke mereka yang akhirnya mungkin kamu tuangin juga di lagu ini?
1: Tinggalin guys.
0: Langsung ya, langsung.
1: Singkat padat.
0: Tinggalin, iya. Singkat padat tinggalin.
1: Soalnya di lagu aku, soalnya di endingnya tuh juga ada plot twistnya. Kayak endingnya gini. Kan ku temukan bahagiaku hidup tanpamu. Meaning kan ya lo bisa kok menemukan bahagia lo tanpa orang itu. Kalau emang lo disakitin terus ya kenapa dilanjutin terus?
0: Betul. Tapi kan kita sebagai teman cuma bisa udah jalanin aja deh sampai capek ya.
1: Iya, namanya orang udah kecintaan susah sih emang.
0: Nah,
1: jujur.
0: Agak takut.
1: Jujur.
0: Ya, agak takut.
1: Jujur.
0: Dan ini nih kamu lagunya nulis sendiri tapi untuk produsernya itu kamu kolaborasi sama siapa Safira?
1: Oke, kalau lagu murni dari aku ya, nada sama liriknya. Tapi aku dibantu sama alhamdulillah orang-orang yang menurut aku juga hebat-hebat. Terima kasih banget buat supportnya. Yang pertama kakakku pasti ya, itu selalu dimanapun Safira ada kakakku sebagai executive producer. Terus dari musik produsernya ada Kalau Deng. Terus dari A&R-nya yang bantu aku buat brainstorm semua juga ada Mas Oza. Terus yang ngisi drumnya itu Kak Rio Alif. Terus yang ngisi gitar, bass itu ada Kak Andreas, Kak Dimas. Dan backing vokal, yang vokal directornya juga Kak Kamga. Jadi
0: oh,
1: kayak
0: Kamga.
1: Okay. Wow, aku juga kayak gak nyangka sih ternyata yang support aku kok orang-orang ini bisa ya support Safira. Safira siapa cina gitu loh. Jadi kayak mari kita bersyukur kepada Allah SWT.
0: Betul. Dan seberapa besar sih mereka ngebantu kamu dari yang udah ada liriknya, udah ada nadanya? Ada yang di otak atik gak waktu kamu berkolaborasi sama mereka-mereka?
1: Oke, pasti besar banget sih kak. Walaupun baseline-nya lagu dari aku, tapi kan kita buat nentuin konsep bareng-barengnya. Kayak aku di awal bingung kan, ini mau lebih ke broken home apa ke toxic. Makanya ditentuin kayaknya utamanya tetap toxic aja sih, karena nanti dibungkusnya video klipnya juga tentang toxic. Terus juga beberapa nada, terutama bagian bridge, itu banyak yang baru kita ganti-ganti, kita temuin pas workshop bareng-bareng juga gitu. Hmm, jadi okay. Safira juga gak bisa hadir karenamu kalau gak ada mereka juga gitu, Pak.
0: Tapi beda jauh gak dari yang awal kamu tulis, yang kamu nadanya kamu humming-humming atau apa, sama hasil akhir finalnya?
1: Enggak sih, kan masih on track.
0: Masih on track.
1: Jadi lebih ke ditambahin sih, bukan diubah. Diubahnya paling cuma 1-2 note, tapi lebih kayak ditambahin, bridge-nya tambahin kayak gini yuk. Ya udah, aku jadi nyari lirik lagi kan. Nyari lirik tambahan lagi baru dimasukin.
0: Tapi ya, tadi kamu sempat singgung juga soal music video. Ini yes. Ada udah keluar belum music videonya?
1: Sudah dong.
0: Oke. Okay. Nah, sahabat suara, abis ini kita akan ngobrolin soal music video dari Karnamu, single barunya Safira. Sambil abis ini kita mau main games. Jadi kalau kamu penasaran gamesnya apa dan music videonya tuh menceritakan soal apa, abis ini sahabat suara.
2: Yay. Iswara, suara warga Indonesia.

pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Asik.
0: Kembali lagi bersama Safira. Gimana kamu mohon dinilai Kak Cia?
1: Bagus. Habis ini minggu depan lagi ya temenin aku ya.
0: Amatiran ini kan. Maaf cosplay.
1: Udah bisa opening loh ini Safira. Selain dokter umum, dia mau S2. Habis ini penyiar juga.
0: Agak palu gadanya ya berarti.
1: Tapi kalau ditawarin siaran mau gak?
0: Aduh, sulit ini ya, sulit. Gini loh Kak, kita mencari,
1: gimana?
0: Jawaban yang diplomatis dulu ya. Langsung muter-muter.
1: Boleh, gimana?
0: Dalam hati tuh interest Kak, ada interestnya Kak. Jujur, asik banget, seru banget.

0: kayak wah kakak-kakaknya asik banget kayak gini gitu kan ya. Cuman kayak waktunya tuh agak PR sih kak, bagi-bagi waktunya gak sih?
1: Bener sih, tapi bisa lah.
0: Bisa mati bisa. Lebih tepatnya gak sih?
1: Bisa lah, kuliah double degree aja bisa.
0: Iya.
1: Ini diselip-selipin bisa lah, 3 jam, 3 jam.
0: Gimana ya kak, menjalani jadi dokter, nyanyi, S2, disuruh nyiaran lagi tuh gimana ya?
1: Loh, tapi kan kamu sempet kuliah komunikasi.
0: Betul, tapi itu kan 2 bukan? Ini 4. Nah, tolong gak dibantu.
1: Coba tau minggu depan Cia Priska dan Safira dari jam 11 sampai jam 2 siang.
0: Tiba-tiba udah flyer ada 2 posnya dia ya.
1: Oke Safira, tadi kamu sempat sebut, ini kita kembali lagi ngomongin karenamu ya.
0: Boleh.
1: Tadi kamu sempat sebutin kalau misalkan di lagu ini ada tersirat pesan soal pengkhianatan.
0: Betul.
1: Karena kan ini ngebahas soal toxic relationship ya. Nah menurut kamu nih, mana yang lebih sulit, rasa kecewa karena dikhianati atau rasa kecewa karena ya udah dia tiba-tiba rasa sayangnya tuh udah hilang sama kamu?
0: Aduh berat banget kak.
1: Atau kamu pernah ngalamin yang mana deh?
0: Aduh. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu kan.
1: Ini iya, itu kan. Betul. Cuma
0: masuk.
1: Betul. Ada abangnya agak takut juga nih warnanya.
0: Ya openingnya smooth aja kan.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kalau menurut aku ya dulunya sakit ya pasti ya.
1: Betul.
0: Jujur. GWS sobat-sobatku, sahabat suara yang mengalaminya GWS ya. Tapi kalau menurut aku lebih sakit dikhianati sih, Kak. Ya semuanya sakit ya. Cuman dikhianati itu kan secara sadar ya. Kita gak bisa bilang orang kilaf atau apa secara sadar ya, betul, dia mengkhianati dong. Tapi kalau rasa hilang itu, ya walaupun pasti ada penyebabnya juga. Tapi kalau misalnya dia tidak terbukti melakukan pengkhianatan, taruhlah orang ketiga, itu banyak penyebabnya. Misalnya bisa aja kalau kita introspeksi diri, bisa aja sikap kitanya ternyata yang membuat dia kayak gitu.
1: Okay.
0: Sikap kita yang berubah, hubungannya itu kan ya dua-duanya kan, dua kepalanya itu. Atau mungkin dari keluarga, atau ada intimidasi atau apa, kan banyak dari eksternal. Jadi tergantung penyebabnya gitu.
1: Sangat diplomatis jawabannya ya.
0: Alhamdulillah aman ya.
1: Aman, Safira aman. Jadi kamu gak ada yang ngalamin tuh dari dua-duanya? Masih nanya kok aku.
0: Masih. Harus sampai aku jawab nih.
1: Iya. Harus kayak ada kak sebenarnya yang ini.
0: Sebenarnya kayak jadi tuh kayak gini kok.
1: Gak apa, emang di sini bisa klarifikasi.
0: Bisa clarification ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Enggak sih. Alhamdulillah enggak ya kak. Ini beneran real, bisa di cross check ya. Mungkin karena aku emang orangnya happy terus ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak bikin sedih kayak gitu, kayak ya udah gitu.
1: Bener.
0: Aku nggak pernah kayak yang sampai galau.
1: Yang bikin happy jauh lebih banyak daripada yang bikin sedih ya.
0: Betul sekali. Aku ketemu kakak aja happy.
1: Oh, makasih loh Safira, aku juga happy ketemu kamu loh. Apalagi aku juga happy pas denger soal karenamu ada music videonya juga.
0: Yeay,
1: nah,
0: betul.
1: Itu sama nggak jalan cerita yang ada di music videonya sama cerita yang mau kamu sampein di single itu?
0: Alhamdulillah sama sih kak. Jadi kebetulan di direct sama Kamorai dan beliau ini juga sangat mementingkan pandangan aku terhadap lagunya ya. Jadi kita brainstorm bareng-bareng sih. Jadi sejalan sih apa yang aku mau, apa yang lagunya mau, dan semoga pesannya memang tersampaikan.
1: Tentang apa sih music videonya itu?
0: Tentang ya itu tadi toxic relationship tadi. Jadi diceritakan memang ada dua pasangan gitulah kak, yang awalnya berantem-berantem serumah tapi kayak dry gitu lah.
1: Okay.
0: Dry. Terus nanti ada yang kita gak sebutin penyebabnya apa sih, gak jelas tentang pengkhianatan. Pokoknya sikap cowoknya yang berubah. Nanti and di bridge-nya ada flashback-flashback saat mereka happy. Dan nanti di endingnya juga akhirnya ceweknya juga menemukan bahagianya sendiri.
1: Oh, okay.
0: Gitu.
1: Kamu terlibat sejauh mana nih Safira di music video ini? Kan kalau lagunya kamu yang tulis sendiri kan. Nah, kalau di music video ini kamu kayak, aku mau visualnya kayak gini kak, atau apa, itu kamu ada kontribusi juga gak?
0: Sejauh apapun aku
1: enak banget.
0: Mohon maaf ya,
1: suaranya enak banget.
0: Mohon maaf ya, ini jadi kayak ini ya.
1: Tiba-tiba ada Rini Wulandari sarangan sama kita.
0: Agak Saiful Jamil.
1: Gak ada masalah ya.
0: Iya, jadi sejauh mana ya aku ngikut dari awalnya, brainstormnya bareng-bareng, penentuan konsepnya, kayak pewarnaannya juga lumayan ada revisi-revisinya sesuai yang aku mau apa enggak. Dan ya, alhamdulillah Kak Morai juga melakukannya dengan sangat apik sih. Jadi aku juga tentang konsepnya visualnya tuh aku suka banget sih kak. Kayak background-backgroundnya nanti kayak ada perahu-perahu kertas digantung-gantung.
1: Oh, iya.
0: Kayak kapal terbang gitu. Guys,
1: Gitu. Nah, berarti kayak ada metafora waktu tadi kamu sempat sebutin juga kayak kapal-kapal. Betul. Itu yang hampir tenggelam gitu, benar ya?
0: Betul.
1: Nah, itu idenya datang dari mana tuh, Safira, ide metafora itu?
0: Lewat aja lagi, Kak.
1: Masa? Kayaknya kapal tenggelam diibaratkan. Nah,
0: mungkin tanpa aku sadari nih ya, aku kan mungkin ke-influence sama banyak-banyak lagu ya. Mungkin waktu itu yang salah satu lagu pakai kapal itu lagunya Hi-Fi. Kau bagai kapal yang terus melaju.
1: Oh ya, ya ya.
0: Di luasnya luas samudra biru.
1: Nah,
0: cuman ya itu kan nggak yang tenggelam gitu kan. Yeah. Cuman mungkin aku kayak metafora ngambil kapalnya mungkin terinspirasi dari tanpa aku sadari dari situ. Cuman tentang tenggelam tak menentu, terguncang karenamunya, ya emang ya kepikiran kan kapal di air ya. Udah dia keguncang tenggelam. Maaf ya jawabannya kurang bagus ya. Tapi ini apa adanya banget guys.
1: Gak ada masalah.
0: Jujur.
1: Tapi kalau kamu bermusik itu kamu tuh terinfluence sama siapa sih? Kayak siapa yang menjadi inspirasi kamu tuh kalau dalam bermusik?
0: Okay, kalau influence dari kecil ya karena Dr. Tompi yang jadi penyanyi dan dokternya pasti look up to him lah. Walaupun sebenarnya aku bukan penyanyi jazz ya, cuman kagum lah. Terus kalau untuk penyanyi, kalau untuk wanita dulu karena aku suka ikut lomba-lomba yang kayak di mall-mall gitu, kan nyanyinya harus lagu susah-susah kan biar menang. Aku bawain tuh lagu-lagu Kak Agnes Monica, jujur.
1: Oh, wow.
0: Ya, biar kayak
1: whistle
0: gitu ya. Keluarin aja dah tuh super head voice lalala gitu. Kalau yang laki-laki Ketulus aku juga suka dengerin, dan cara nulis liriknya tuh aku suka banget. Terus tapi kalau vibes-nya aku suka kayak Hi-Fi
1: seru sih.
0: Aku Hi-Fi banget anaknya. Hi-Fi gitu. Terus Run yang kayak asik-asik gitu.
1: Emang anaknya happy ya, iya, Safira jujur, ini ya. Kalau dengerin musik juga sukanya yang happy-happy, benar. Biar enggak bad vibes gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan tadi Safira juga sering bersenandung kecil-kecil.
0: Uhuh.
1: Kita tantang aja langsung sahabat suara.
0: Apa nih? Kok deg-degan ya?
1: Benar. Tadi siaran udah kita challenge, sekarang aku akan

0: Kira-kira kalau Safira ditanya mau berkolaborasi sama musisi siapa? Siapa kira-kira orangnya?
1: Banyak.
0: Jadi dia berbisik.
1: Endingnya.
0: Oh, belum endingnya. Belum lanjut.
1: Oke, okay. Banyak langsung kayak story. Mohon maaf guys, selamat ya.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Isore Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Safira.
1: Yeay. Hai hai hai.
0: Safira, ini kan berarti Karnamu ini udah rilis dari tanggal
1: Tanggal 5 Mei.
0: Oh, 5 Mei.
1: Jadi sebulan lah.
0: Sudah sebulan ya. Respon pendengar kamu ketika mendengar lagu Karnamu yang masuk ke kamu tuh gimana?
1: Jujur, aku kaget.
0: Oh iya,
1: ya banyak yang suka ya. Bahkan orang yang enggak kenal pun juga kayak tiba-tiba komen gitu. Dan yang bikin kagetnya apa, Kak?
0: Apa?
1: Dibilang kayak kirain Malini, kirain Liodra. Jadi aku di satu sisi seneng banget. Berarti kan wow, harapannya kualitasnya pengen mendekati itu lah. Itu udah satu pujian yang besar banget buat aku. Tapi di satu sisi pressure juga, Wak. Kayak aku siapa gitu. Kok tiba-tiba disamainnya sama mereka yang udah jelas juga kualitas dan diva. Ya gitu lah, Kak.
0: Tapi happy banget dong.
1: Happy banget sih, jujur.
0: Tapi semoga karirnya seperti Mahalini, seperti Liodra. Amin. Cuma kalau suara karakter kan Safira pasti punya karakternya sendiri,
1: betul,
0: ya.
1: Amin.
0: Dan music videonya juga bisa ditonton.
1: Bisa, sahabat suara bisa tonton langsung di YouTube aku, Kak.
0: Oke, namanya apa tuh?
1: Nama YouTube-nya Safira underscore RG. Tapi tinggal di search aja Safira Karnamu juga langsung keluar sih.
0: Oke, gitu. Jangan lupa nonton music videonya Karnamu di YouTube-nya Safira underscore RG.
1: Yes.
0: Atau langsung cari aja Safira Karnamu.
1: Betul.
0: Oke. Dan kalau Safira mau ngasih info soal kegiatan Safira mungkin, atau lagu-lagu yang kemungkinan akan rilis lagi, itu ada di mana tuh?
1: Boleh banget dong, let's keep in touch sahabat suara ke sosmed aku. Semuanya sama sih, Safira underscore RG, atau di searchnya Safira Ramadhani. Okay. Nama aku.
0: Oke, okay. Safira Ramadhani langsung aja di search dan di follow ya sahabat,
1: yes,
0: suara. Berikutnya akan ada project apa lagi nih, Safira?
1: Karena aku pengen konsisten di musik, pasti abis ini insya Allah bakal ada karya baru lagi lah. Cuman ini ditunggu aja kapannya, lagunya kayak gimana ya. Dan sekarang masih sibuk-sibuk radio tour ini sih, Kak. Pengen menyapa teman-teman sahabat radio dulu gitu.
0: Oke, siapa tahu kan dari radio ke radio lagi-lagi Safira siaran.
1: Iya, kembali lagi ya topiknya ya. Jadi gimana, Kak? Kak Cia Safira ya?
0: Cia Safira, bener. Cia Safira itu menarik ya, sahabat. Suara ya. Dan terakhir deh, buat pendengar yang mungkin sekarang ini lagi ngalamin yang namanya kehilangan, atau mereka yang saat ini lagi ada di hubungan toxic atau toxic relationship, apa nih pesan dari Safira?

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ada kabar gembira nih. Keseruan B-Play Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke B-Play, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. B-Play pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena B-Play cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. B-Play The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @bplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Bplay. Bplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
0: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
0: warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
6: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Huh?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 7FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davino Manilo di nongkrong bareng Beryl, of course. Apa kabar semuanya, sahabat suara? It's been... dari hari apa ya gue gak siarannya? Dari Kamis lalu bahkan, it's been 7 days. I really miss you guys. Apa kabar sahabat suara? Waduh, ini udah hari Jumat, nongol-nongol. Enggak, deng. Bahkan gue 8 hari, deng, gue gak siaran ya. Maaf ya, guys. Abis... ya, gitu. Abis ada kerjaan ini biasa di Trinidad Tobago. Iya, ditawarin siaran di radio sana, Trinidad Tobago. Absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Mau laporan hari ini, tadi gue bias. Sebenarnya kemarin baru landing gitu ya. Ternyata di kota-kota, gue abis dari Bali by the way, sepi loh ya. Mungkin minggu depan atau dua minggu lagi kayaknya rame karena holiday season. Terus, dan tiket pesawat juga kemarin lagi mahal-mahal. Bahkan gue naik bis selama 25 jam dari Jakarta ke Bali. Recommended dan antara recommend tapi gak recommend juga sih. Maksud gue, kalau lo, gue naik bis sleeper by the way. Naik sleeper dari terminal, aduh gue lupa namanya apa, kemarin dari di daerah Tangerang juga. Udah 25 jam, kayaknya kalau naik sleeper bus, ini pertama kalinya gue naik sleeper bus, sekitar 25 jam. Kayaknya kalau lo ke Semarang, ke Surabaya, itu masih oke. Kalau misalkan ke Bali, udah deh, paling better lo naik pesawat aja. Tapi buat lo yang pengen emang saving cost, naik bis juga oke. Tapi tuh capeknya memang capek di, apa ya, capek di tidur. Tidur, bisa tidur. Tidur, bangun, terus tidur lagi. Capek tidur, capek rebahan, tau gak sih lo? Tapi thank you Sinar Jaya, gue naik Sinar Jaya ya. Kota-kota di Indonesia yang udah pernah gue datangi yaitu Surabaya, Semarang, Solo. Karena keluarga gue banyak yang di Jawa ya. Terus Bali, Makassar gue pernah gak ya? Makassar gue lupa deh. Palembang gue pernah. Om gue dari Palembang by the way. Terus Jogja, Medan gue pernah Medan. Dan gue tuh orangnya gak suka durian. Sekalinya gue ke Medan, itu durian yang approve yang gue makan cuma durian Medan tuh enak. Abis ini gue pengen ngajakin lo untuk sharing-sharing aja. Kira-kira kota-kota mana aja sih di Indonesia yang udah pernah lo datengin gitu sahabat suara. Bener deh. Gue pengen tahu dan mungkin lo bisa juga kasih report. Gue pernah ke kota ini bang di Indonesia gitu ya. Terus indah banget. Lo mesti ke objek wisata yang ini kalau lo ke kota ini gitu ya. Boleh kali chat-chat gue di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Radif Bahasa Lama dulu, sahabat suara. Kota ini tak sama tanpamu. Yuk, kasih kabar ke gue di chat WhatsApp 0816-114-1014. Stick around.

Indonesia digila from Run. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM. Iswara, suara warga Indonesia. Lupa gue iniin lagunya. Ntar. Gue tuh sekarang tuh formatnya gini, sahabat suara. Abis lagu yang gue puter, akan gue puter lagi lagu tersebut untuk jadi back sound. Kota mana aja sih yang udah pernah lo datengin di Indonesia gitu? Gak apa-apa, kasih tahu aja sebekasi-bekasinya juga, lo kasih tahu gue. Karena di Bekasi kan juga banyak objek wisata gitu ya, seperti lagun contohnya. Zap!

seringnya Bali dan Jogja. Palembang karena ada Pornas Yoga se-Indonesia. Wah, anak yoga loh Her ya. Pengen sih coba yoga gitu ya. Tapi kayak janggal deh kalau gue yoga tuh, aneh gitu loh. Ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Wih keren nih Dimas nih. Dimas dari Surabaya, dia mau sharing-sharing pengalaman ke kota-kota di Indonesia. Mostly saya sebagian besar sudah pernah ke kota-kota di hampir seluruh Indonesia. Dari kota Sabang sampai terakhir saya ke Timika di Papua Tengah. Cuma belum pernah ke Kepulauan Halmahera dan sekitaran Pulau Ambon aja. Keren lu Dim. Dimas ya. Untuk keindahan alam di kota-kota yang saya datangi, bersyukurlah Indonesia dengan kondisi alam sekarang, karena bisa dibilang Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia, and warga-warganya sangat ramah and friendly banget bang. Asli dan sumpah beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Respect. Tantakan ada yang memisahkan kita. Gue pengen banget loh ke timur, ke daerah timur gitu ya, ke Papua gitu. Kayak pengen cobain papeda gue, asli yang asli sana gitu loh. Terus kayak trafficnya juga nggak setight di sini, udah jelas lah ya. Bacain lagi nih, coba nih dari Rian. Halo penyiar favorit, wih gokil. Rian dari Jombang nggak nih Rian ini? Kalau aku kota yang paling berkesan sejauh ini adalah Jogja, Malang, dan Denpasar. Paling suka kulineran gudeg sama sejuknya udara di Batu. Anak Malang ada nggak anak Malang di sini? Batu masih adem nggak? Gue sekali doang ke Batu. Waktu itu gue sempat tinggal di Surabaya, cuy. Sejam ke Malang gitu ya, lewat. Gue tinggal di Surabaya itu sempat 1,5 tahun. Zamannya Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo lo bayangin. Sejam ke Malang, terus gue ke mana? Jatim Park, bye. Terus gue mampir ke Lamongan, ke WBL, Wisata Bahari Lamongan, asik tuh. Waktu gila, saat kau juga bilang cinta. Siti, selamat malam. Sebagai pecinta pantai, aku udah keliling Lombok, Labuan Bajo, Makassar. Nah, ini baru lo valid pasang bio Instagram part time traveler, jujur. Itu Siti. Jangan bio Instagram part-time traveler, feednya ke Bali dong. Gak apa-apa, mungkin itu doa ya, itu adalah apa ya, sebutannya tuh manifesting ya. Gue lagi live di TikTok gue nih, Bedel Rasandavi. Nah buat lo ya, udah lama banget gue siaran gak live di TikTok gue. Halo yang di live TikTok gue, coba masuk ya ke live TikTok Bedel Rasandavi, oke? Kok gue dimarahin di komen, kenapa sih gak pakai Nggak live Iswara, heran deh gue. Dimarah-marahin gue. Yaudah, abis ini gue bakal live di TikToknya Iswara.network. Jadi pastiin lo masuk, tonton gue di sana. Dan nanti gue juga bakal, oh ya spesialnya hari ini adalah gue bakal siaran sampai jam 12 malam, sahabat suara. Biasanya jam 10. Gue siaran jam 12 malam. Kenapa? Karena ada yang rusuhin gue. Alias Aldi Taher. Ntar gue ceritain kenapa dia bisa kesini ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Marion Jola, silakan masuk kayangku.

101.4 FM is suara suara warga Indonesia. Battle Rasan Davis in the house. Thank that. Oke, gue tuh lagi ngomongin soal kota-kota apa di Indonesia yang udah pernah lo datengin. Oke. Ini ada lagi dari Fajar from Yogyakarta. Halo Bung Penyiar. Saya baru saja menyelesaikan misi solo backpacking keliling Indonesia selama 6 bulan. Wah, gokil, seru banget dah orang pada backpacking ya. Kota yang saya singgahi adalah Banda Aceh, Pontianak, Rotendau. Rotendau? Wih, baru denger tuh gue. Sampai Merauke. Berdiri di Tugu kilometer 0 barat dan timur Indonesia itu rasanya magis banget. Coba-coba, gue cari, gue cari. Rotendau ya. Pulau Rote maksud lo. Sumpah ya,

Hujan pasir sih. Oke. Amara from Balikpapan. Selamat malam. Gue pernah datengin tempat yang menurut gue serem tapi indah juga, Bang. Itu adalah Wamena. Di Papua dan Rantai Pao, Toraja di Sulawesi. Menyaksikan festival budi tradisional di sana itu bikin gue sadar mahal banget kekayaan adat kita. Gila, komen-komen lo pada tuh bikin gue merinding tuh gak sih? Keren banget. Gue jadi minder gue. Kemarin ke Bali aja gue mampir ke, ya udah yang lo udah pada tahu aja. Cuma gue akhirnya menyusuri jalan Gunung Batur. Yang berasa jujur kalau lo ngelewatin jalan Gunung Batur itu di pinggir, benar-benar di pinggir gunung ya, lo akan merasa menjadi Rifat Sungkar. Rally. Jalannya tuh kayak susah-susah belok-belok, terus kayak never ending gitu. Dan cuma satu jalur. Tapi indah, keren. Gary from Jakarta. Gua habis touring, Bang. Lewatin Pulau Flores. Wih, dari Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Kemang dong. Bajawa beneran ini ya. Ende sampai Maumere, weh. Maumere, Dagale kota Ende. Karaokean banget nih, Bang. Katanya jalur Trans Flores itu surga tersembunyi. Top. Gue pengen cobain. Semoga ya, semoga ada tawaran nge-MC di daerah mana, Labuan Bajo gitu misalkan. Di Maumere gitu, seru kali ya. Sahabat Suara, abis ini gue bakal live TikTok di TikToknya iSuara.network. Jadi pastiin lo nonton gue di sana. Nanti di jam 10 ke jam 12 akan ada. Itu dia orangnya ya, Aldi Taher, teman-teman. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Ladies and gentlemen, please welcome. This is from BCL. Aku Wanita. Aku lelaki tapi aku suka dengerin Aku Wanita. Dan aku lelaki dan yang suka dengerin wanita. Itulah kata Gemini-Gemini blow on ya.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM i suara-suara warga Indonesia. Ku tak akan bisa dari Niji. Aduh, kenapa sih gak keplay lagunya? Nah gitu loh maksud gue loh. Ya biar kayak ku tak akan bisa dari Niji. Tete gitu kayak penyiar-penyiar profesional gitu lah guys. Aku tak akan bisa ke kota-kota di Indonesia kayak kamu. Bukan takkan ya, belum kali ya. Soalnya tadi jawaban-jawaban lo tuh gokil-gokil banget sahabat suara. Ada yang pernah ke Maumere, Rinjani. Bukan yang kayak, iya bang nih pernah ke Solo. Ya udah gitu, gue juga pernah ke Solo gitu. Ke Bajawa tuh, kayak gila. Beuh. Memang tak bahaya. Coba, saat kau tak ada. Mana nih? Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Dia pernah ke Jogja, Magelang, Solo, Klaten, Pangkalan Bun, Naga Bulik. Tuh kan, kota-kota.

Pangkalan Bun, ibu kota kabupaten Kota Waringin Barat. Gue pernah ke Waringin tapi Bekasi, di provinsi Kalimantan Tengah Indonesia. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Manis. Berfungsi sebagai gerbang utama bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Taman Nasional

ke bulan madu kedua ke Raja Ampat tuh. Raja Ampat BTW bukan Raja Empat, gue gampar lo ya. Hai Wiki from Semarang, hai hai, salam kenal. Gue udah mulai live di TikTok KI Suara.network ya sahabat suara ya. Dari Atun Property, widih, jual properti, lancar-lancar usahanya ya Atun. Aku lebih sering ke Jawa, Bali, tapi selain itu sudah ke Lampung, Lombok, Palembang, Jambi, Riau. Penasaran pengen ke Aceh, ke titik nol

Tanjung Sari. Wassalam Abang Iya, waalaikumsalam Mahyar. Sahabat Suara, ada gak yang dari kota-kota mana gitu yang gue pengen banget datengin gitu, Sahabat Suara? Gue tuh pengen banget ke daerah timur.

Tapi ngomong-ngomong soal liburan gitu ya, sahabat suara ya. Kalau gue benar-benar tim pantai, makanya gue mostly gue lebih memilih. Misalnya gue ke Bali gitu ya, gue lebih milih untuk ke Uluwatu daripada ke ke daerah Kintamani yang daerah atas. Kintamani bagus, it's really great. Tapi Uluwatu gue bisa lebih, kata gue suka pantai. Gue suka keindahannya, gue suka bisa mengambang di lautan, apalagi pantai yang pasir gitu. Tapi apa kabar lo, sahabat suara? Lo tuh tim pantai apa tim gunung sih? Abang Konter bilang jangan lupakan Kuta. Gue gak bakal lupain Kuta. Kuta tuh tempat bersejarah. Kuta tuh yang katanya sekarang udah mulai ditinggalkan. Enggak, kemarin gue ke Kuta masih rame-rame aja. Beach walk masih rame-rame aja. Kayak balik tuh kalau gak ada Kuta tuh kayak apa gitu. Kayak kurang gitu, kayak ada yang kurang gitu. Walaupun kayak sekarang udah mulai senternya tuh udah mulai berkembang ya. Kayak ada di Canggu, sekarang udah ke mana, Seminyak. Kalau kata boleh, Seminyak. Gak bisa ngomongnya dia, ngomongnya niak gitu ya. Tapi gue tim pantai, lo tim apa? Gunung atau pantai? Kasih tahu ke gue. It's Rich Brian everyone.

0: Keluarga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin frekuensi yang lo lagi setel di mobil 101,4 FM I Suara Jakarta. Beryl Rasan Davis in the air. Masuk jam 9 malam, sahabat suara. Satu jam menuju siaran gue dirusuhin oleh anomali Babang Aldi Taher. Ini ya, ini disclaimer. Gue mau cerita dulu sih, gak disclaim sih jatuhnya ya. Kayak gue selama hidup gue di dunia entertain ini, sebagai penyiar, sebagai MC, sebagai podcaster, gue baru menemukan diri gue yang baru setelah kemarin nge-MC-in Aldi Taher. Dan ini terjadi kedua kalinya di mana gue akan nge-MC-in. Enggak sih, gue bahkan siaran sama dia di malam hari ini. Buat lo yang penasaran, nanti langsung aja nonton di live TikToknya iswara.network. Ini ya di TikTok, stop.

maksudnya jangan ngomongin gunung doang gitu loh. Kan ada pantai. Lo tim gunung sama tim pantai. Ini dari siapa ini ya? Bacain dulu kali ya. Ada dari Rina. Lebih ke pantai katanya. Oh gitu ya. Lebih semriwing gitu ya. Malam penyiar ganteng. Aduh, ada Tasya dari Medan. Tasya pernah tinggal di Kupang, NTT. Ah, puas banget lah sama pantai-pantainya. Pantai di NTT bagus-bagus ya. Ini yang gue cari, gue pengen tuh ke daerah-daerah Kupang, nyobain pantainya. Yang orangnya tuh gak rame gitu ye. Dan tanpa harus bayar harga yang overpriced. Keren. Sahabat Suara, I'll be back. Loh, ini dong. Pilih ya tim gunung atau tim pantai, dan kasih tahu gue gunung terbaik atau pantai terbaik versi lo tuh di mana, sahabat Suara. Temenin gue di live TikTok di suara.network. Gue akan kembali lagi, kita masuk ke armada dulu. Dimabuk cinta anjay. Buat lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Nyetirnya jangan pada ngantuk lo, oke? Okay? Masa ngantuk sih, party lah, orang malam Sabtu kok.

0: Sahabat Suara, masih dengerin 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the deck, bro. Salah, harusnya ini. Iya, kita tuh di TikTok lagi ngomongin sofa ya. Nah, ini sofanya keren banget, guys. Bener deh, sumpah. Sofanya bentuknya S. Ya, ini biasa digunakan untuk anak kecil perosotan, biasa gitu. Ya, ya, anak kecil perosotan, sahabat suara. Ya, baru ngomongin sofa, ya. Kita ngomongin gunung atau pantai tadi. Kan gue udah bilang ya, kalau gue di live TikTok iswara.network, topiknya akan berbeda. Jadi pastikan lo nonton gue di live TikTok iswara, oke? Gunung atau pantai? Ini stop deh, ini dari Glenka. Kalau ke gunung, Biril maunya gunung apa? Jawab jujur. Oke, kalau gunung aku... Apa ya, gue takut referensi gue cupu. Gue bukan yang kayak traveler-travel banget gitu loh. Tapi gue melihat yang di 5 cm apa tuh, gunung apa? Itu bagus, itu bagus. Gue suka ada danaunya di tengah. Tuh, bagus tuh. Ya, ada yang ngucapin aku jalan-jalan di bulan April. Cakep, tidak lupa membeli bubur. Cakep, happy belated birthday, Beryl. Sehat dan panjang umur. Beryl doain Vladimir besok mau sunat ya. Oi, ada Vladimir besok mau sunat. Sekarang sunat tuh metodenya apa aja sih? Dulu gue pakai smart clamp. Jadi setelah sunat, gue masih nempel, masih ada pipa di apa, di Beryl junior gue. Gimana sih? Nah, akan lepas kalau di air hangat, puk, gitu. Ntar bakal lepas sendiri gitu.
1: Apa lo, ye? Lagi siaran lo. Ya.
0: Ada penyiar kebentak bosnya. Bosnya masuk studio, ngapain lo ya? Oh, sekarang tuh metodenya laser klem sama Shinso. Anjay, pakai Rinso. Kasih tau gue dong rekomendasi gunung atau pantai. Tapi ini ada juga yang ngasih tahu ke gue, ada Budi. Dia pernah ke Semarang, Surakarta, Banyuwangi, Medan. Banyuwangi, kalau lo suka destinasi-destinasi pantai di Banyuwangi, Banyuwangi bagus. Karena dekat Gilimanuk ya, dekat pelabuhan ya, itu bagus tuh Banyuwangi. Sahabat Suara Banyuwangi, mana suaranya? Ini dong, mau dong dikirimin voice note dari sahabat suara, traffic info sekarang lo lagi di mana dan kondisi jalanan, dikirimin ke gue sekarang ya. Gue akan play satu-satu, kirim voice note via WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Gue butuh traffic info buat info juga sahabat suara lainnya yang lagi di jalan gitu ya. Since ini adalah malam terakhir di weekdays, besok sudah masuk ke weekend, so langsung aja masuk ke WhatsApp traffic info. Pakai voice note biar banyak ya, ada audionya, ada suara lo gitu loh, oke? Buat lo yang lagi jalan pulang sehabis kerja, it's from Yura Yunita. Jalan pulang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Sobat FM suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi masih nemenin lo sahabat suara. Ada VN kita putar kali ya. Ini siapa nih? Ada Ardi masuk di. Mana sih tadi mixernya? Terus minggu nih enggak siaran ambil lo mixer aja. Silakan Di. Terima kasih weather info Semarang terang benderang. Semarang tuh selalu terang ya. Jadi pengen ke Semarang deh aku. Lawang Sewu gimana kabarnya? Sekarang udah banyak jajanan ya. Dulu tuh sepi tahu. Ya wisata aja gitu. Buat lo yang pengen masuk, masuk. Yang berani masuk, masuk. Tapi sekarang udah terang benderang, gokil. Ini ada, kita kan lagi ngomongin tim pantai atau gunung ya. Ada dari Nisa, aku tim gunung kak. Soalnya aku trauma sama pantai. Kenapa kamu trauma sama pantai, Nisa? Apakah kalau melihat pantai kamu teringat cintamu yang terombang ambing tidak jelas oleh mantan Muzab? Ronald, gue tim gunung. Ah, gunung lagi men. Tapi teman-teman gue nih lagi suka-sukanya trekking nih, bener deh. Naik ke atas, ya kan. Gue liat di Insta story-nya. Gue belum pernah sih sampai setinggi itu, cuma ya I'm gonna try that. And gunung apa yang harus gue cobain untuk awal-awal? Gue dengar-dengar Gunung Munara. Atau Gunung Pancar, ya elah standar amat disentul ya. Gunung Pancar tuh sempat hits tahu sahabat suara zaman-zaman SMA tuh. Pacaran di Gunung Pancar, ya kan, foto di antara gunung-gunung. Kalau sekarang foto berdua di mana? Di IKEA, jujur. IKEA. Ya coba lu pasangan-pasangan yang udah pernah foto di cabin, bukan cabin ya, apa sih, di rak-raknya IKEA yang gede, coba lapor sama gue sini. Tim gunung atau pantai, sahabat suara? Tell me now. WhatsApp 0816 114 1014.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

RRI Suara 101,4 FM menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Gue pengen istirahat dulu karena gue akan lanjut siaran sampai jam 12 malam. Tapi jam 10 ke jam 12 nanti gue akan dirusuhin sama seseorang yang dari tadi udah gue mention ya, sahabat suara ya. Buat lo yang pengen lihat siapakah dia dan apa yang akan aku lakukan bersama dia, langsung aja mampir ke live TikTok iswara.network nanti setelah jam 10 malam ya. Palingnya jam 10 lewat dikit lah, 10 lewat 5 gitu, 10 lewat 10 menit gitu ya. Jadi kita akan siaran bersama the one and only Aldi Taher.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
1: Ih, serem. Nah, kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh pohon
1: itu
2: apa?
1: Hampir pohon
2: apa?
1: Kelapa. Nah konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky."
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu.
1: Ya kan tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.

0: Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
1: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
1: Dia makan telur rebus 2 biji doang.
0: Iya.
1: Setiap hari?
2: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
2: Uci. Ini tadi ada dash dulu tuh.
1: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara-suara Indonesia. Sekarang Beril, nongkrong bareng Beril. Spesial ada Aldi Taher. Kok ada suara ya, Bang?
1: Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Bang, Bang Ali, salam kenal dari Kalsel.
2: Halo Kalsel.
0: Kalimantan pernah Kalsel?
1: Pernah, sering.
0: Pesan-pesan buat warga Kalsel coba.
1: Ya, kita pernah, besok kita mau ke Pangkalan Bun.
2: Besok, oh Pangkalan Bun, bubar tadi ada pendengar dari Pangkalan Bun.
1: Dari Pangkalan Bun, kita mau ke mana bro? Lamandau.
2: Lamandau.
1: Ulang tahun. Gue berterima kasih kepada Butika, Taher.
2: Butika Taher.
1: Ini spontan bro.
2: Puhuy.
1: Cihuy. Tadi gue habis nyanyi di Kaizen.
2: Kaizen apa nih? Olahraga?
1: Bukan, kopi-kopi.
2: Kopi, oh.
1: Terus gue sore-sore bilang, Tik, gue mau launching lagu Bodo Amat. Ini Bodo Amat ini lagu healing bro.
2: Lagu healing.
1: Lagu terapi ini. Karena sekarang tuh era sosial media banyak orang komen-komen kan. Kadang orang ya mungkin ya wajar ya masih di dunia dengar komen sedih. Tapi berlindung sama Allah, sholat, baca Al-Quran. Nah gue sama teman-teman bikin lagu Bodo Amat ini. Pengen bikin teman-teman ya udahlah kalau ada yang komen-komen gak usah dipusingin.
2: Bodo amat. Tapi kan lu tipikal orang yang sering lihat komen, Bang. Dan lu komen juga di situ.
1: Ya, karena gua kan netizen.
2: Oh, jadi lu memposisikan diri lu sebagai netizen, bukan influencer kelas atas.
1: Siapa? Denny Sumargo.
2: Iya.
1: Sebut Denny Sumargo.
2: Hotman Paris.
1: Bang Hotman netizen bukan?
2: Enggak, di influencer. Gua ngeliatnya artis.
1: Nah, gini, kita bedah lagi. Kenapa Bang Hotman netizen? Dia kan punya akun sosial media. Ya.
2: Oh iya juga.
1: Nah, net itu kan internet. Netizen itu kan masyarakat. Masyarakat yang punya kuota atau jaringan internet.
2: Betul.
1: Dengan Bang Hotman itu main sosmed, berarti kan dia punya kuota.
2: Betul.
1: Semua kuota milik
2: Allah.
1: Ya udah. Nah, yang pasti harusnya
2: ya
1: kuota kita digunakan untuk hal baik. Ya, kayak Bang Hotman kan dia masya Allah membela masyarakat dengan Hotman 911 kan. Dan Bang Hotman
2: pengabdian tuh ya berarti ke masyarakat
1: harus,
2: ya. Harus.
1: Sesungguhnya sosial media itu harus digunakan untuk pengabdian kepada
2: masyarakat.
1: Tuhan dong.
2: Gitu ya, Bang.
1: Loh.
2: Coba maksud gua kan gini, kan media sosial, Bang.
1: Bro, kalau lu udah ngabdi sama Tuhan, lu sama masyarakat mah udah pasti maaf nih, Pak. Tapi kalau lu ngabdi sama masyarakat belum tentu lu ngabdi sama Tuhan. Jadi Tuhan dulu.
2: Tapi kata orang pengabdian ke Tuhan tuh ya dengan cara kita ibadah, bukan dengan sosmed.
1: Harusnya sosmed itu dijadikan buat ibadah.
2: Oh gitu.
1: Gitu.
2: Dengan cara apa kira-kira?
1: Bukan oh gitu. Harusnya kalau oh gitu berarti lu masih ragu.
2: Iya, gue masih belum tahu, gue masih awam.
1: Gak apa-apa, gue juga masih belajar. Karena gue manusia bodoh. Ali Tahir itu bodoh, kosong, gak ada isinya. Nanti ada isinya kalau di surga.
2: Betul. Kayak lo bilang, nah, kita semua bingung nanti gak bingung lagi di surga.
1: Biar gak bingung, baca Al-Qur'an. Rabbi Firli wali-wali daya
2: warahumma kamarobayani sogiro. Bang, lu kan seorang sosok yang selalu kalau opening apa segala macam selalu kayak biasanya di podcast siapa? Bukan. Siapa? Oh. Bukan Gunawan. Kayak dan lain-lain pokoknya Al-Fatihah selalu. Nah, sedangkan Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Oh, iya.
2: Gimana caranya lu nge-serve kalau misalnya ada yang agamanya non-Islam gitu. Nah, lu akan beralih nanti akan ada serve Alkitab juga apa gitu.
1: Ini sahabat gue dari SMA, Nasrani.
2: Oh,
1: ya. Gue sayang sama dia. Dia Natal gue datang ke rumah dia. Dan gue Lebaran dia datang ke rumah gue. Gitu bro. Jadi ya udah kalau agama itu nafsi-nafsi bro.
2: Betul.
1: Nah, kita di gue opening kan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu,
2: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
2: Jadi memang semuanya harus balance gitu ya.
1: Religius gini ya, tengah malam, jangan kan tengah malam, subuh-subuh juga kita religius kok,
2: insyaallah. Amin. Ini ada yang bilang, kasihan ini anggota bandnya jadi nyamuk, bengong terpesona dengerin Aldi Taher, katanya gitu.
1: Bukan jadi nyamuk, mereka juga bingung gue ngomong apa.
0: jangan mereka, gue aja bingung gue ngomong apa.
2: Kan kalau gak bingung nanti kalau kita udah di
1: surga.
2: Bang, lu tuh kalau kan gue sekali ngoper ke lu nih, Aldi Taher itu kalau di luar layar, di balik layar, itu menurut lu orang seperti apa, Bang?
3: ya rame asik aja ya.
2: Asik aja. Ada yang bilang lu introvert katanya.
1: Iya, gue introvert. Hmm. Dan gue outrovert juga.
2: Kan ada introvert, extrovert, Bang.
1: Nah, gue bismillah gue tambahin lagi nih.
2: Nah, boleh.
1: Outrovert gue. Mm-hmm. Outrovert ya. Kita outrovert.
2: Iya. Yeah. Tap. Outro. Ya oke. Kenapa? Autotune. Oh iya. Jadi info enggak cuma introvert, extrovert, ada outrovert, introvert. Baru denger gue dari lu.
1: Baru nyetus itu, bro. Outrovert.
2: Mari kita bahas soal lagu terakhir lo. Sebelum bahas, kita masuk ke lagu terakhir lo. Gue pengen tahu dong, lo kan selalu ngajakin netizen untuk doa bersama sebelum lo. Betul dong, ya kan kita.
1: Bro, salah lo. Gue nggak ngajakin netizen. Gue ngajak diri gue, bro.
2: Kalau lo gini, Alfa.
1: Kan diri gue juga netizen. Nah, gini ya. Nanti kalau kiamat, bro. Mm-mm. Anak dalam kandungan aja, ibunya nggak peduli, bro.
2: Oh gitu. Jadi ini info nih.
1: Loh.
2: Bener-bener, biar yang pasal pada belum tahu nih.
1: Kok belum tahu baca Quran makanya?
2: Nah ya maksudnya kan gak semua baca Quran, Bang.
1: Ya kenapa enggak?
2: Nah itu dia, itu gue mesti jawab.
1: Gue baca Alkitab, gue baca Taurat, bro. Gue baca semua Alkitab, gitu. Bener.
2: Nah.
1: Dan gue cinta semua agama. Gini ya, bro ya. Kita ini pada dasarnya itu menyelamatkan diri masing-masing dulu. Paham gak?
2: Betul.
1: Ya.
2: Yang penting diri kita dulu.
1: Iya. Ya kalaupun ternyata dari ajakan gue baca Al-Fatihah itu ternyata insyaallah teman-teman ngikutin, alhamdulillah. Kalau enggak ya bodo amat. Gue lagi nyelamatin diri gue. Gue baca Al-Fatihah itu gue lagi pengen mendidik diri gue supaya gue terbiasa. Nih, biasanya orang kan kalau acara ya, dia berdoanya itu kamera off kan. Nah gue bismillah gue balik kamera on, makanya gue di podcast Radit, podcastnya Dokter Tirta,
2: Kaigun.
1: Begitu kamera nyala langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
2: Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya.
1: Ada lagi tuh ambivert. Iya benar.
2: Ambivert ada. Itu antara dua, introvert sama extrovert.
1: Gue juga omnivert juga gue.
2: Omnivora, Bang, adanya, Bang. Nah, ngomong-ngomong
1: makan daging juga gue. Makan tumbuh-tumbuhan juga.
2: Ini gue sebenarnya ngomong-ngomong doa, gue pengen ngajakin teman-teman semua yang di sini mengingat gitu ya, Bang ya. Doa terakhir apa yang lo minta ke yang di atas pas lo ibadah, dari lo dulu, Bang?
3: Keluarga,
1: sorry, ini juga keluarga Nasrani gue nih. Dia juga Kristen. Iya, Masya Allah.
3: Terakhir
1: Ferry Bermas.
3: Minta apa ya? Ya sehat lah, sehat semua. Terus keluarga, teman juga. Dan kalau kita sehat kan kita bisa aktivitas apapun yang kita inginkan.
1: Masya Allah, keren. Puji Tuhan.
2: Kalau dari lo, dari Gila-gila dulu.
4: Doa terakhir yang pasti orang tua, ibu sehat ibu selalu. Dan yang pasti Aldi Taher selalu sehat selalu. Kalau enggak rezekinya dari dia.
2: Oh, betul.
4: Salah satu.
2: Masya Allah.
1: Gue kasih tau ya. Dia guru gue nih. Ya, gue berteman dari SMA. Kelas 2 SMA. Tahun 98. 30 berarti ya? Gue 30, dia PSKD. Dia ngebandnya ke 30.
4: Gue sendiri, yang lain anak 30 ya, semua.
1: Nah, dia ini sahabatan banget. Gue dulu numpang mobil dia. Terus juga nongkrong bareng di Lembang ya. Dia gak susah.
4: Dia belum apa-apa lah.
1: Gak susah di surga kan. Jadi kita semua BU. Bismillah usaha, alhamdulillah. Sekarang ya kita sukses. Suka sesama. Ya, sesama maksudnya suka sama. Sama manusia kan.
2: Sama, iya.
1: Ini sahabat banget ini.
2: Ini juga Mas Dim. Iya, doa terakhir lah, Bapak.
4: Doa terakhir, terutama di orang tua. Mas Aldi itu mengingatkan atau menginspirasi bahwa seorang dua ibu ya. Dan Mas Aldi pun orangnya unik, menghibur. Jadi saya lebih keunikannya dia itu menjadi saya itu lebih bisa ketawa, hiburan juga. Tapi dia tulus, saya salut sama Mas Aldi. Semoga banyak deh. Tapi yang utama adalah kesehatan Mas Aldi. Semoga
2: ya,
4: Mas Aldi ini kan capek banget ya, jadwalnya semrumpun gitu kan.
2: Ini bener loh, ini live loh. Ini jam 12 malam.
4: Betul, Mas Aldi capek. Tapi insya Allah sih Mas Aldi bisa diberikan kesehatan semuanya.
2: Amin. Silakan.
1: Kita yang benar-benar maaf ya.
2: Iya. nggak apa. Coba lu bang, silakan dua terakhir.
1: Abang-abangan Bekasi bang.
2: Abang-abang Bekasi.
5: Tambun bang.
2: Abang tahu Lagun bang, Lagun Bekasi. Pada tahu Lagun.
1: Jenderal Kancil Bentong nggak?
2: Tahu.
1: Ini gitarisnya Pitoy.
2: Wih salut, respect. From Bekasi, doa terakhir. Rispo. Gar. Baru nih, gue baru denger nih. Kueknya tadi. Doa terakhir lo silakan bang.
6: Duanya sama sih, sehat ya. Sehat terus, sama dapat izin dari istri poligami kali bang ya.
2: Wah. Bang Aldi, pendapat lo?
6: Inspirasi dari Bang Aldi juga ini.
2: Oh iya.
6: Oh iya benar.
2: Bang, sebenarnya poligami itu hal yang dilarang gak sih di agama bang?
1: Bro, nih pertanyaan lo itu coba lo jawab sendiri, gak usah nanya gue. Coba jawab.
2: Enggak.
1: Ya udah, bro nanya.
2: Nah coba, berarti buat anak-anak muda, tips buat lo yang merencanakan poligami, apa yang harus lo consider untuk lanjut ke poligami?
1: Poligami itu gak usah direncanain bro.
2: Tapi kan harus financially harus masuk.
1: Bukan soal finance, itu soal takdir.
2: Ya.
1: Gua aja dari dulu pengen, Allah belum kasih-kasih. Ya udah, tapi gini ya intinya. Soal poligami itu enggak usah dibahas. Karena ntar gua pulang enggak dibukain pintu nih bini gua.
2: Enggak usah ya. Lu sih, Bang.
1: Gua
2: ikut doang gua.
1: Mewakili istri gua. Oh. Ya, gua nolak poligami, mewakili istri gua.
2: Oh iya.
1: Nah, gua mewakili Om Ahmad Dhani, gue dukung poligami.
2: Tadi barusan baru ke lagu, ada yang bilang jangan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas ke lagu terbaru dari Aldi Taher yaitu Bodoh Amat, kita akan ke lagu dulu ya. Akan ada lagu dulu Bang Indra. Oke, okay, buat sahabat suara apa?
1: Perdana gue nyanyi di sini. Kemal aja Gen FM minta gue datang, gak datang.
7: Hormat, respect.
2: Respect Aldi Taher. Bang, paha lu banyak loh bang, sumpah bang.
1: Soal itu, besok pagi gue juga insya Allah ke Gen FM sih.
2: Oh, besok pagi banget, besok pagi. Oh, besok pagi Sabtu, besok Sabtu.
1: Semua kode ruangan gitu aja.
2: Oh iya betul, yaudah.
1: Terima kasih ya, di suara.
2: Oke, okay, ini akan ada dua lagu dulu sahabat suara. Jadi buat lo di mobil, hati-hati di jalan. Pokoknya jangan lupa baca doa. Kita akan habis ini ngobrolin langsung soal lagu terbaru dari Aldi Taher, judulnya Bodoh Amat. So stick around, so stay tune on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, Beril dan Aldi Taher. Kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Sekarang gue tuh pengen bahas soal lagu terbaru lu, kongres ya bang. Bodoh amat, bodoh amat.
1: Ini bukan lagu gue ini. Ini lagunya Kim Jong Un.
0: Terus kolaborasi Kim Jong Un kolaborasi sama siapa tuh?
1: Sama Putin.
0: Putin
1: sama
0: itu tuh yang gue butuh tuh coba nih. Oh iya. Mereka kumpul nih bertiga.
1: Bro,
0: ngobrolin apa? Bukan lagu. Oke.

0: Seorang Aldi Taher.
1: Istri gue sih.
0: Oke. Bodoh amat tuh.
1: Ya, bodoh amat lah.
0: Bodoh amatnya dari istri lo apa dari elunya? Dari istri lo nya?
1: Bagus, Bob. Wah ini mah besok lambe tura langsung tayangin.
0: Waduh. Jujur, gak ada di question list, gak ada. Nah, tapi kalau gue gak salah, genrenya tuh agak-agak metal.
1: Bodoh
0: terus
1: amat itu.
0: Iya.
1: Lah kan gue juga istri gue, bro. Gue sepaket. Jadi, nih, beliau tadi kirim artikel, ada media Jogja ya. Dia ulas lagu, padahal jujur ya, gue waktu nulis lagu ini gue gak tahu ini maksudnya apa. Asli mati gak. Tentang bodoh amat ini gue gak tahu ini artinya apa. Terus dia tiba-tiba ngulas, coba baca deh.
0: Ada sih, media Jogja itu ngulas lagu bodoh amat.
1: Gue gak tau ini lagu apa bukan.
0: Padahal lu gak tahu itu lagu atau bukan. Tiba-tiba media Jogja ngulas, ngejabarin liriknya gitu.
1: Bukan.
0: Coba-coba, gue pengen lihat dari Google ada gak sih?
1: Ini nih, tadi siang nih. Nih, baca.
0: Aldi Taher rilis lagu bodoh amat, usung pesan percaya diri. Padahal lu gak ngasih info ke mereka?
1: Bukan juga enggak, bro.
0: Dia enggak. Lagu ini langsung muncul batang karena mengangkat pesan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni sikap untuk tidak terlalu memedulikan omongan, cibiran, maupun penilaian negatif dari orang lain. Betul gak lu sebagai pencipta lagu?
1: Gak tahu. Lanjut lagi. Nih, gua pernah punya teman dari negara Jerman. Gue kenalan di yang bule dua tuh di bandara, pesawat di bandara. Gue nanya, where are you from Germany? Dia ngeliat gue di bandara, alhamdulillah pada minta foto sama gue.
0: Oh iya, yeah. Oke.
1: Okay. Terus dia nanya, who are you?
0: Oke. Okay. Why so many people taking photo with you? Yes. Gitu.
1: Si mbak-mbak itu bingung. Siapa ini orang? Gue juga bingung, gue siapa kan?
0: Oh, bolehnya cewek?
1: Cewek dua orang.
0: Oh, dua orang. Terus,
1: dia udah where are you from? From Jerman. Oh iya, tukaran Instagram. Tukaran Instagram, dia ngeliat followers gue banyak.
0: Yeah.
1: Oh, terus ya insightnya juga 200 juta ya, nonton 300 juta. Terus gue lihat balik dia. Kagak ada postingan. Kagak ada postingan.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Dia tipikal yang gak expose gitu lah.
1: Gue nanya, why you never post? And you never post anything, why?
0: Nah ini gong nih.
1: Takut teman-temannya komen.
0: Oh dia tipikal yang ini banget sama komen.
1: Soal itu.
0: What the hell?
1: Itu hubungan sama lagu yang tadi yang lo bilang.
0: Bodoh amat, dia gak peduli sama komentar-komentar orang lain.
1: Lagu ini buat dua bule itu. Harusnya lo bodoh amat aja.
0: Oh. Selama
1: tidak merugikan orang.
0: Iya. Jadi media Jogja salah ya, pokoknya gitu ya. Ini
1: bener.
0: Oh benar. Oh inisiasi dari situ.
1: Nah, tapi bro ada satu lagi ya, yang harus tidak dibodoh amatin apa?
0: Apa?
1: Dikala lu berbuat maksiat terus lo posting, lo nggak boleh bodoh amat.
0: Iya karena itu jelas-jelas melawan.
1: Iya kalau lo bodoh amat lo nggak tahu diri namanya.
0: Iya betul. Kalau itu betul setuju gua. Banyak orang yang dengan
1: nggak salah. Gak salah, lu ngomong salah sih tadi.
0: Benar, maksud gue inspirasinya dari dua cewek Jogja itu. Dua cewek Jogja kan tuh anjing. Dua cewek bule tadi.
1: Gak, itu hanya perumpamaan. Tapi sebenarnya ini lagu buat. Buat siapa? Bukan.
0: Tentu-tentu.
1: Gak buat siapa-siapa.
0: Oh iya emang, gak apa-apa. Buat semua penghuni surga nanti.
1: Insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kan.
0: Amin.
1: Lagu itu bebas kalian interpretasi apa aja.
0: Betul. Iya betul. Wah, gue setuju.
1: Makanya tadi gue kaget teman-teman media Jogja bisa ngulas. Dan gue waktu Mas Kim kirim kan, gue baca bro, gue baca. Iya juga ya. Iya semua gini. Artinya bodo amat tuh kalau mau dibahas lagi artinya ya udah kita tawakal aja.
0: Betul.
1: Ngapain dipusingin?
0: Menyerahkan diri sama Allah sepenuhnya.
1: Ya, misalkan lu udah berbuat sesuatu, terus ada orang yang nyibirin lu, padahal lu nggak ada niatan jelek, ya. Tapi kalau lu berbuat jelek atau ada niat jelek atau lu berbuat maksiat, ada yang nyinyirin,
0: itu wajar.
1: Itu wajar.
0: Wajar.
1: Tapi kalau saat lu nggak berbuat apa-apa, lu nggak ngerasa berbuat salah. Tapi ada orang yang nyinyir, bodo amat. Beril tuh anggota B-nya sudah pasrah aja, masih kuat mental.
0: Saiba enggak. Tapi anggota Benny Ali Tahir ini salah satu orang yang pasti ada nama Ali Tahir di setiap doanya. Setuju bener ya?
1: Justru mereka ini semua bodo amat.
0: Betul. Bodo
1: amat. Orang gua waktu di calling kemari aja ada honornya gak bang? Gak tahu. Bodo amat.
0: Yang penting nempel sama lo. Karena mereka sayang sama lo.
1: Gak mereka BU bro.

0: Oh iya, tapi kan mungkin sayang juga. Bang, tapi BTW, orang bilang ini tuh genre-nya, genre-nya tuh agak-agak metal, rock alternatif. Kenapa gak Britpop? Lu kan Britpop. Saksi, Butika, kakak kelasku, kakak kelas lu. Lu kakak kelas kan?
1: Ade dong gua.
0: Oh, bos gua tuh adik kelas Aldi Taher dulu. Nah, dia mengenal lu tuh orangnya Britpop banget. Tapi kenapa di Bodo Amat ini, which is lagunya bagus banget. Tapi kenapa gak Britpop yang lu banget gitu?
2: Ini lagu jelek, bro. Lagu jelek, bro.
0: Kenapa lagu lu bisa nilai jelek?
2: Nanti kalau gak jelek di surga, bro.
0: Iya sih. Katanya di surga semua orang akan menjadi lebih muda lagi gitu ya.
2: Betul.
0: Pesan dong buat teman-teman yang merintis karir di media sosial, gimana caranya mereka tuh bodo amat? Karena gak semua orang tuh bisa kayak, ah gue bodo amat sama konten gue. Dikit-dikit komen, sorry ya, ada yang mau bunuh diri. Itu real terjadi, fakta.
2: Nih, gue pun 3 bulan lalu ya pernah mau bunuh diri ya, nauzubillah.
0: Nauzubillah menjalik.
2: Iya. Tanya nih,
0: 3 bulan lalu, Bang.
2: Nah, tau gak kenapa? Karena gue jauh dari Tuhan.
0: 3 bulan lalu tuh ya.
2: Ya, makanya gini ya. Kan sekarang nih banyak yang bahas-bahas tentang mental health. Ya. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mentalnya tuh kuat? Bismillah. Baca Al-Qur'an, dekat sama Tuhan, dekat sama Allah. Gitu, bro.
0: Oke, tapi yang bikin ini, yang bikin salfok gue sama teman-teman ini suara video klip lu.
2: Ini.
0: Gue ngobrol sama Bang Gallagher barusan video klip apa namanya, yang video klip Bodo Amat di terakhirnya tuh ada sholat kan?
2: Iya yeah, kan?
0: Dibilang itu hook, which is hook itu kan harusnya di awal, tapi lo taruh di terakhir. Nah pertanyaan gue, itu video klip lo bisa lihat YouTube, video klip Bodo Amat itu sholat 2 rakaat tapi mepet banget bang. Itu gimana nanti cara sujudnya? Itu pertanyaan dari teman-teman di suara, jujur.
2: Poinnya ngajak sholat.
0: Poin ngajak sholat.
2: Itu sholat mayat, bro.
0: Oh yang nggak ada sujudnya. Itu sholat mayat bang. Ini gue nanya sujud itu sholat mayat. Kenapa lo milih sholat mayat di situ?
2: Intinya sholat, bro. Nah, gini ya. Dari
0: sholat mayat, cok.
1: Beril tuh anggota beril udah pasrah.
0: Nah, gue kalau gue justru penasaran yang jadi fakta di video klip tersebut yang dipilih adalah sholat mayat, betul ya? Lu tadi ngomong ya?
2: Sholat, mau sholat mayat, sholat duha.
0: Tadi lu bilang sholat mayat. Tadi bilang sholat.
2: Lu dengar? Terakhir gue ngomong apa? Ayo sholat yuk.
0: Iya oke.
2: Intinya ngajak sholat bro. Makanya gini ya, jangan jadikan ya alasan apapun lu ninggalin sholat. Makanya betul. Gini, mau ngeband, lu siaran, ya. Jadi harus kita tetap sholat, beribadah.
0: Betul.
2: Itu poin lagu ini. Bodo amat sama yang lain dah. Ayo kita sholat.
0: Tapi menurut lo bang, sholat yang, ini fakta juga, sholat yang menurut lo paling berat untuk dilakukan. Nauzubillah min dzalik.
2: Nauzubillah, jangan sampai kata-kata itu doang ya. Lo ngomong sholat berat dilakukan jadi doa, jangan.
0: Jangan.
2: Kita
0: jangan.
2: Harus namanya bahasa apa tuh kerennya? Apa yang suka
0: ikhtiar
2: gak kayak mindset apa
0: nah, mindset apa, ya
2: ada satu lagi tuh istilahnya
0: nah ya
2: coba netizen tolong komen dong bukan positif ya positifnya juga nih temennya nih
0: negatif bukan. Soal teman-teman anak muda itu pasti ini beneran ada, ya terjadi ya kan subuh
3: udah di ujung nih
2: bentar ya
0: positive thinking MBG apa nih nggak tahu kan gue bingung aja
2: ya
3: mau tirai biru
0: atau tirai merah
2: atau tirai merah bukan aduh istilah kalau
0: afirmasi
2: jadi kayak kita itu manifesting
0: agoy namanya agoy
2: manifest
0: ya
2: nah jadi kayak contoh gini sholat itu berat. Jangan ngomong gitu.
0: Jangan, iya, jangan.
2: Berat, insya Allah kita mengerjakan sholat ringan, tidak berat, gitu dong.
0: Iya benar.
2: Ya, maksud... Jadi pertanyaan lo tuh agak aneh. Menurut lo bang sholat yang berat mana? Iya gak ada yang berat, insya Allah bro.
0: Tapi bang anak-anak muda tuh gitu harus makanya kita menyalahi pesan buat anak muda. Palingnya kan suka malas bangun subuh. Benar, itu ada banget. Sholat subuh itu ada banget. Itu real kejadian di dunia nyata.
2: Iya kenapa malas?
0: Nggak tahu gue males bangun kayak apa coba mungkin lo bisa ngasih petuah gitu buat anak-anak yang Ya sholatnya zuhur sama asar sama maghrib doang sama isya.
2: Bodoh amat tuh pada gede.
0: Iya. Dengar lagu Bodoh Amat sudah tersedia di semua music platform, betul ya. Dan selain ini Aldi Taher dan band akan membawakan lagu Bodoh Amat dan juga dua lagu Oasis ya bang ya.
2: Insya Allah nanti lagu okay. Stand By Me.
0: Apa?
2: Don't Go Away boleh nggak? Don't Go Away itu lagu gue baru dengar artikel ternyata lagu buat ibundanya Bang Liam dan Bang Noel Gallagher Taher loh. Kenapa Bang Noel sama Liam sekarang jadi musisi terkaya? Mau tahu kuncinya? Dia sayang sama ibunya. Ini real ini. Dari semua grup band yang udah pernah ada gitu ya. Sekarang tuh Oasis tuh kan jadi, Masya Allah jadi panutan ya. Lagu Slide Away, Don't Look Back in Anger, Wonderwall. Gua ngeband dari SMA ya. Kita 98 ya. Kelas 2 SMA, Boyan Oasis. Baru tahu gua bulan ini lagu Don't Go itu ternyata didedikasikan Bang Noel Liam buat ibunya.
0: Masya Allah, ibu.
2: Ibu. Berpesan dan Masya Allah nih, Gallagher Brother ini kan sering ribut. Tapi dia kalau maknya ngomong apa diikutin, pasti berantem. Maknya ngomong, lu jangan ribut mulu ya berdua ya. Bader banget lu berdua.
0: Gue plakin lu pakai tomat lu gitu.
2: Iya maafin. Akhirnya mereka kompak lagi. Jadi maknya mereka yang bikin.
0: Justru maknya.
2: Maknya yang bikin ya, mereka.
0: Menyatukan.
2: Mereka hormat sama orang tua.
0: Dan lu akan membawakan lagu itu di hari ini?
2: Yes.
0: Oke.
2: Don't Go Away boleh.
0: Langsung saja. Sahabat Suara Station di TikTok iswara.network. Dan ladies and gentlemen, please welcome Aldi Taher and friends.
2: And the band.
0: And the band.
2: Band.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: AI.
3: Gimana gak tuh? AI gak tuh?
2: Ngaku lo. Udah. Yang baru AI.
4: Awalnya kan dari gua tuh.
2: Tapi harus bayang ini yang barusan denger AI bukan?
4: Ya iya sih.
2: AI itu ada singkatannya bro.
4: Allah Insight.
2: Jadi gunakanlah AI untuk kebaikan, mencari ridho Allah.
3: AI baru lagi.
2: Jangan gunain AI buat hal-hal porno ya, dosa lu.
5: Drama,
2: ilusi.
6: Senangnya.
7: Bro,
6: senangnya. Lu kamu gitar bro?
2: Gue di mobil anda. Masih keburu gak bu? Diusir ya nih gedungnya. Tapi bro, ini radio saya bro.
6: Gue juga kepikiran tadi gue suruh bawa gitar.
7: Terus lagi dimana ada?
8: Bodo amat.
3: Bodo
8: amat. Apa hal-hal yang harus dibodo amatin di hidup ini, lo bang? Kalau gue saldo tipis.
6: Hah? Itu jangan dibodo amat bro.
8: Kalau menurut gue, karena rezeki ada aja ngatur.
6: Sebenarnya bodo amat itu poinnya adalah lu jadi diri sendiri aja. Jadi selama lu nggak ngerugin orang ya udah bodo amat. Tapi kalau lu ngerasa lu ngerugin orang ya jangan bodo amat lah.
8: Betul, karena ada orang yang mungkin sakit hati ntar tok kita doain ya.
6: Harus tetap introspeksi diri juga.
8: Lu apa sahabat suara, hal-hal yang selama ini udah lu bodo amatin gitu. Misalkan omelan pacar, BM-BM pacar gitu misalkan. Kan gitu ada aja gitu ya kan. Tuh ada dari Dimas, gue bodo amat sama mana tuh? Bodo amat sama mobil gua udah harus servis tapi bodo amat enggak servis-servis. Menurut lima.
6: Tuh kayak ada pasrah deh.
8: Iya, yeah, pasrah itu kayak suka lewat.
3: Enggak. Oh, tuh bodo amat sama orang yang ngeremehin gua tuh.
8: Wih, dari.
6: Enggak, bodo amat tuh sebenarnya artinya ya. Ya udah pasrah, tawakal. Gitu tawakal.
3: Bodo.
8: Wah, Butik yang bodo amatin.
6: Bodo amat.
9: Harga bensin naik, bodo
8: amat. Zap.
2: Gue kira gara-gara gue telat
6: tadi lo bodo amat.
3: Harga bensin. Bodo amat. Lu gimana lagi?
2: Yo. Tuh, gila.
8: Hal-hal yang selama ini lo bodo amatin, coba. Wah, yuk. Lo bodo amatin apa selama ini, yuk?
10: Apa? Nilai
8: bodo amat.
10: Nilai bodo amat sama skripsi.
8: Skripsi bodo amat. Lalu gak takut emang IP lu jelek?
10: Enggak, semua IP milik Allah.
8: Semua IP milik Allah, salut. Ah, gue, coba gue. Hal terakhir yang lu bodo amatin apa gue?
11: Makan.
8: Ya Allah, gue sedih banget anjing.
11: Makan apa aja, harganya berapa juga gue bodo amat.
8: Gak lihat harga nih, salut. Salut. Ya, jadi memang lagunya Lutar bodo amat sudah bisa dilo nikmatin di all music platform everyone. Yeah, let's go. After this, we still got two songs from Aldi Taher and the band. Are you ready for this? Okay.
2: Bro, gua kedatangan pemain harmonika soleh di Hafiz Quran.
12: Alhamdulillah.
6: Bro, baca surah yang berapa? Bismillah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Doa.
12: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
6: Doa yang pas lo jadi imam salat gua.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Alaq. Surat pertama di Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatghu ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruja'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda wa amara bit taqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah fal yad unadiya sanad uzdabaniyah kalla la tuti huwasjud waktar
6: amin amin Mr. Ray harmonika
12: harmonika
6: main ini gitu
1: lagi dia ambil
12: Let's go.

0: ada suara dia ngapain gue nyanyi. Dan gue tidur di rumah.
1: Yang terbaik.
0: Netizen gak bisa dibohongin, Bang.

0: belum.
1: Ke Bundaran HI.
2: Cakap.
1: Ketemu si Rara.
2: Cakap.
1: I love you Iswara.
2: Hai.
1: Mana? Kita warin bro.
3: Aku yuk. Sedang bertanya.
1: Biar kayak main beneran pada kita yang nyala yuk.
2: Yuk.
1: Hebel. Ayo. Doi.

0: Bang, bang, bang, suara gue habis bang. Pakai ada suara Liam ini bang. Abdul. Bang. Bang, tukar bang. Bang, tukar yang ada vokal Liam ini bang. Suara gue lagi prewet-prewet. Besok gue manggung lagi di 4 titik. Ntar habis, orang ini gak ada honornya yuk. Ini gak ada honornya soalnya yuk. Nah udah, yuk siap ya. Eh,
1: nanti closingnya
0: bodo amat lagi ya. Ya. Iya bang, balik lagi bang.
1: Kalau bisa mau di ujung-ujungnya bang, mau kelar bang.
0: Buset dibuka gak ada honornya.
1: Sini Ibu Tika, ada honornya gak nih?
0: Gua datang kemari jujur karena gua ngefans sama Tante Dian Sastro.

0: Suara Makassar,
1: 90,1 FM I Suara Banjarmasin,
0: 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang,
1: 89,7 FM I Suara Surabaya.
2: I Suara

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

是喝酒。

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18 tahun perjalanan karya Afgan. Dikemas dalam konsep Grand Symphonic Universe.

0: Dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Eh, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, kakak Satrio?
3: Iya. Kan
1: kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Yes.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peot.
3: Nggak gitu. Peot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
5: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.